0: 8.02 minit pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sehari tu pagi hari 4 trio pagi way kita pagi tu.
2: Pukul lain ngau kami 3 akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau pagi ke?
2: Tu. Tahu ke alanya alanya menyebut tai ne.
1: Tahu ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya. Tukar-tukar dah gawai tu nyepulai ke Nancy baru.
1: Ya kakak. Okay. Kita mesti topik pagi tu. Makan selama. Tapi kita pagi tu lagi buka kau ngau gawai. Gibi ngau Ken. Nama pengawal ti dia sun tua di kerja kita ramba gawai tu tadi. Dan pengawalnya pedih samat.
2: Konsi kerja
1: meh. Kan tak komen kita bawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bawa kita yang tadi pengawalnya. Nanti maya gawai lah. Apa dia sedia saya ke kita? Ngede Gaby nama?
2: Ya, aku. Lama aku nak nyamut gawai tahun-tahun. Jadi ya ke udah-udahnya. Suruh Manduk Tabas. Nak nama.
1: Asal nama?
2: Manduk Tabas.
1: Manduk Tabas.
0: Manduk Tabas pula?
2: Manduk Tabas.
0: Nama Manduk Tabas?
2: Jawai nak dan mau lepas kita nadai ngemuan confident deh nadai ngemuan pengharap hati.
1: Ngede kan?
0: Angku. Aku sisi pengawal kena temu aku. Ngupak. Mana nak muka pengawalnya?
1: Aku nak menemu ngupak. Nanti kan nyadi ke kot ya kita. Bapak kau nak agak pedih sama Gamal ya.
2: Anda ajak ke upak baik pula.
1: Nak pedih sama Gamal upak. Nyamai sepai kau. Melah, melah ya nama lah. Melah upak.
2: Melah, sikit percaya aku kena.
0: Melah, okey.
1: Ya, okay. Melah manu, melah semua boleh.
2: Tak tanya ngambil upak yang nak aku. Ngesalnya guna pamah direk.
1: Ruas dan nen.
2: Ruas,
1: agak ruas. Gagak ruas, gagak asi ruas.
2: Oh, nan mus kalainya. Ada apa? Mata.
1: Janda aku demonya. Meli-meli, main tahu ke ngandal korea aja.
2: Kata kita bala pelinga. Komen now, ngarap ke bala pelinga kita. Mega, tahu telefon mega Ken ne? Kita tiga beranak ngah balap linga kita.
0: Tahu.
2: Jadi 082-258-634 tahu ke 082-258-633 pelawa aku atau pulai ke Rino Rino gitu. Bisa yang geli hati yang kas kedak deh kita ke Rino engkau asal tua berapi berapi rapu kayunya.
1: Nadai gas
2: na. Nadai gas bisa kena, agi bisa tak bekerja.
0: Bagi saya tu dia di negeri kan di sini kena tanya.
2: Nah, pulai kira seorang dap berapi gua kayu. Kayu apa? Atau ke sila ke laki asal ngelupiak kayu apa?
0: Jika selalu di negeri kita itu. Sekarang berapi segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa bala peringa kita kini harus telefon kita.
1: Atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita mending ke lagu dulu sebelum macam komen bala peringa kita yang ngau nyaut kangau bala peringa ni ya. Lagu dari Rocky Rozelle ngau Nickel Mujah tu. Tabin.

Banyak barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Okey, bercerita pasal gawai leban kita emang musim gawai itu SSL kita pagi itu. Namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda apa Facebook tu sekadar orang ke bisi komen tu. Bisi komen bu Facebook YFM Iban. Nama pengawak ke tanya tu ne. Nguji meda komen mimin ini tu. Selamat pagi gawai ku ya. Selamat hari gawai. Agi pemisi tu di Beran. Ya tu, pulai nuju bilik drimpo ku ya. Nyak nyamai kita empo kuli, kita empo bos ku ya. Nyamai ga kita sama ngintik diri. Ngintu melautai berkemas dalam bilik. Nadai komen mayu aku ya. Pemai drimpo. Pisian dalam bilik. Tebah lagu gawai Riki. Kau mai ko ngemas bilik sampai nebeh lagu Ricky Anderson itu deh.
0: Gua dalam satu kan.
1: Siti kita ke gawai radio tu. Nanti maya kita pulai gawai ne. Nama nak asuh orang jadi MC. Asuh orang nebeh lagu kita.
0: Ya.
1: DJ.
0: DJ. Jadi technician banyak kadang-kadang.
1: Mungkin aku kalau asuh orang rumah panjang, aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi. Okay, seminat mau berjaku. Nemu nyambung wire.
0: Oh, nyambung speaker.
1: Ngacau akhir-akhir. Kemarin nemunya. Terbelengkap. Rangga-ranggap ngapa. Betul-betul. Betul-betul.
2: Okay. Ngai bala peningat ke dekat telefon. Tau telefon dia kami. Bakonti di tau. Kita berkongsi cerita ya. Entah setelah hari kita baru tamak bilik entah. Wah, okay, ni nemu.
0: Ya. Baru ya pegawai tahun tu. Boleh dengan tua.
2: Ngagak tahu apa bisa kini cerita.
1: Ngada bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asuh tua ngagak tu tentang kebenaran dan
2: semua. Sikit rasikan tua.
0: Puna.
2: Tua mana deh?
0: Untuk mana?
2: Okey,
0: entah
2: bisa bala peninggal kita.
0: Ya. Uji nyot kangau peninggal kita ke pagi tu. Hello.
2: Hello.
3: Selamat hari gawai kaki kita tiga.
2: Oh, selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kiben tu hari ruban tu.
2: Orang ruban. Tentu dah bisa cerita na orang ruban na.
3: Oh, bisa cerita kalau kerja ngau malam main lah.
2: Oh ya, okay.
3: Nanti dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu kunci.
3: Mainnya kemarin aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi mulai kontua untuk induk untuk laki semua lah. Jadi pagi gawai dan jadi tua punya mata jadi kuyangan aku. Kena lagi emang ambil uluh kena ngulun.
0: Oh, biruas. Tahu
3: biruas. Kena ngulun tahu. Jadi aku tu kebun. Taban lah jauh mana. Tapi aku dah kebun yang tadi, nah yang dah habis puluh aja dia agak kari baik pula yang tadi. Tak, aku benar. Aku terfikir. Bukan dia aku kaman tak puluh tu. Ni pun ni untuk.
0: Oh, nak. Sebenarnya sikit dia kalau nak ambil buluh lah, ambil was.
3: Si, kalau dia apa yang kena ingat, sebab bisik ambil buluh, tak nak ingat.
0: Kan dia nak ingat, lama dah
1: nak.
3: Jadi kebun ni kau juang. Jadi lah mati ikut sama mati tak salah mantap. Kalau enggak mau kita salah buat ikut dia enggak. Tetap mah aku buluan tadi. Jadi baik aku pulih ke rumah. Datai di rumah nak dengar tu aku kindo mantah. Enggak aku. Apa wok yang aku betan tu enggak apa kan mantu aku ya.
0: Lalu terima
3: terus untuk ruas tu salah. Jadi baru aku pulih kata di atas pulih ke bawah. Hanya kita kenanggol kita sebab kita tu jarang. Jarang ni gak tu bekerja dah lah bantu lama dia negeri.
2: Aman.
3: Jadi nyalah penanggul ya. Lah bantu anak ingat. Kau itu anak nama tang nak ingat. Nyalah tu penanggul cuti je tu ngambil ngambil ruasnya.
1: Bekerja ke kertas kebaruannya tu tadi tuan. Aku tu ngajak aku tu kena nama ngai aku tu.
3: Nyalah aku tadi aku dah lah bantu nuan. Nanti nuan ngambil bulu ah. Tak nak atas kebaruannya. Nanti ya kebaruannya tadi. Nggak ke tak nom sih ke di pegak apa nama dia lagi bisi daunnya dah bulu aja kan dia bisi daun dia buat isi buluahnya tidak tak nom tunjangan lagi nyak palok aja ke baruah ke yang pan lagi ya nguas kurangnya kalau lagi kena ya ke ke tuzangnya.
1: Ah, hal baru kan
3: mau. Uji kita kalau berarti kita beli ruah di pasar. Ya ke kuningnya ke baruah. Ah, ya ke biru, ke hijaunya ke atas. Yang ini dimantap aku tadi, ya ke hijaunya di atas, dan ke kuning boleh baru, boleh atas. Ini nak tuzang.
1: Kedambe deh tadi, situ ini aja.
3: Ah, aku bodoh aja. Bisi dua itu yang digetik menambil aku utang. Yang minta tuzang magang.
1: Tuzang magang. Oh. Kumai aku bodoh aja. Gim sambung ruas ni tadi. Tidak bersambung. Tidak
3: ada rusak. Tapi rusaknya salah. Oh, makanya. Hari baru aku boleh kata di atas boleh baru.
0: Danyar, kalau ada kenapa ruas ni tadi buluhnya?
3: Tidak ada kenapa. Tidak ada kenapa. Tidak ada kenapa. Tidak ada kuat. Udah ke kena. Tidak ada macam tadi. Dari segi cara tu ngambil segi salah.
1: Kenyak
3: kau ya, dan lagi keingat dengan apa itu bapa dah kerja, lo ngambil buluah berketau kayak kemai ada buluah tunsang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau, tinan ngupak pantau jadi tinan kalau baru aku pentak tu lagi lucu. Kurang ngupak pantau tuan.
1: Patut nyen bapak pogo bandul nyen ke tanya kita ini uliah ke kita ini.
3: Aw. Jadi kita berarti kita beli rukas buat tamu-tamunya.
1: Ya.
3: Besi ya ke kuningnya, ke selalu ya ke baruah lah.
1: Ya ketua ya ke baruah.
3: Ya ke pengenannya.
1: Okey.
3: Okey, terima kasih. Terima kasih.
1: Mana? Oh, mana?
0: Selamat gawai.
3: Okey.
0: Dengar ni, Gibi. Penemu barunya. Jadi dia seorang ambil buluh. Anak sekali ya, anak tunsang.
2: Nasihatnya mantap tebu,
0: terbaik. Kelalu, punya nang ala tebu ngebulu. Ya kelalu, kan?
2: Kau, mengkau.
1: Orang putih yang ngelalam. Bulu ngebulu tebu.
2: Okey,
0: di sini bala pendengar
2: kita dekat berkongsi cerita ya.
0: Ya, atau telefon ke kami 258-633-634 pagi tu.
2: Ya, ke pagi tu.
0: Cerita bukai pun tahu enggak, sudah kinduk lebih. Ya, nanti orang negeri tu, nak ya selalu ya lawan dan ni. Datang di rumah Fajar. Ngebelin tua anak kelima pagi dah keluar dapur.
2: Ya, pukul 4 dan Dani.
1: Nah. Kadang kalau ketemu Dani, lu pukul 4, lu meri babi. Kalau ke bagas badan tua,
0: babi gigi tinduk ni. Benar-benar kau pakai babi.
1: Benar-benar ngelih babi.
0: Pukul 3 hari ni hari. Merengkan ni. Okay, lagu hari Kimara Band, Joget Rami Gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Lagu kena kita beri semangat agak tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh, agi bisi pabakku ya ke nurun ngabang sore itu.
0: Okey.
1: Kelebih agi ya ke tidak sempat satu ngah dua leban.
0: Oh,
1: satu ngah dua. Mungkin pengawal Dreampo dah kian ngah gebi.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar baru meh kita empo. Mungkin pengawal. Tu aja kemanya kita oleh limpang ni tadi.
2: Ya. Ya. Anak kurang habisnya melah pinang
0: mereka. Open house mereka sore itu.
2: Iya.
0: Nah, si depan open house lumayan tu lagi.
2: Ya, balap tengah atau telefonnya kami kita berkongsi cerita. Engkau bisa balap tengah kita kini kem ya. 082258634 082258633. Peningah induk kita pun tahu mega ya. Kelipari peningah laki kita ke pagi tu anak lemau ya. Telefonnya kami. Kita engkau bisa ketubah yang engkau ngagai rumah tua kini begawai dengan tua kini ya.
1: Okey, tu bisa komen dari Jessica Itan. Selamat pagi, trio pagi ku ya. Di bau mana sobat terubah berpulai begolai dengan tua suh ya nyumai nyumai ya sikit kak ya nyumai ku ya. Dipandu ya kari manua kacama sayur campur manua menua inang tua laki ya namanya tadi segi cun ya kau ya manua tu nya deh. Okay, manua ayas tu dan Siti pemendis diasuh sedang tua nyambut pengabang kau ya. Dadah mis tamat temuai nyon nyelai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit.
2: Nama
1: kau ya, engkau nak kalah mungkin kau ya. Nama tu kau ya. Mua temuai bakal bersapian. Engkau dah sama lagi yang kini mua temuai berdaya. Ya.
0: Yang bergembar pelabak kau nak.
1: Di
0: sini tadi, ya, namanya seorang kena yang campur kecamanya.
1: Oh.
0: Nak campur lagi, ya, saya ku tuai lagi gelas.
2: Oh, ya.
0: Yang bergembar.
1: Kebukaan. Ya, muanya ni bersapir pada ya.
0: Okey, Harry Mary pengawal yang ke pemandu namanya tusah dikerja ya. Maya pengerami ya ingat ke maya ke dasuhan tua yang mungkus cang. Tau ke tucuang ku ya. Itu ke tempi orang jari kena ya. Nak nyadi-nyadi cang ke digaga. Tang nasib ga dia tu bisi ke main tunjuk sebelah tamu ku ya. Nyamai.
1: Oh ne. Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian ne. Bisi teh ke bakal ketupatnya kena orang
0: awal.
1: Miring ni nama
0: kan? Kini nama aja
1: kini. Kini nama tu ni.
0: Ya, ini mua saya ko.
1: Kenal miring ni.
2: Nak Tugi,
1: kau kini
2: kau
0: ni buat
2: nyogi
0: kau tahu? Kami dua tengah rap dede tuai gede. Kau nanya dede nyogi kau tahu?
2: Aku kan orang pasal, bunyi kedai tarik. Ada seorang ke rumah panjang ngagak jalan mak aku nemu.
1: Ni apa dia sih ngagaknya? Take ke nyamai di gagak pada aku lah gitu sebab rendai kan
0: rendai
1: rendai kena beras ya gagaknya deh. Maka popcornnya ya beras beras ke padi ya saya ko
0: padi ya
1: di angkat goreng kali angangan dan nyat tepuk dia dah lalu nyadi lah rendai ni tadi. Nemo lagi bi rendai
2: nan mo ko
1: rendai lah namanya nah
2: rendai betul ah
0: rendai
1: oh kena miring dia ke bakar popcorn ya
0: rendai
1: lama dah nak nyo lama dia di negeri nyo nan mo nama tai
2: ya enggak bisa orang telefon kini
0: berapa sih, Ren?
2: Ya, ngarap ke kita telefon, ya. Bisa ke cerita kita pagi itu.
0: Terima kasih, Ren. Ya, aku ini, nah, lo bisa, Ren. Ini, jawabkan kau itu, Kak. Halo?
3: Halo?
2: Ya, siapa nggak beranau, itu?
3: Jimbuan, itu.
2: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimbang.
2: Oh, apa jawab, Alimbang, dia, nah? Ini nggak ke kami ngena RTM klik, pelawakku, nah?
3: Semua kawai yang kita lah, JJ.
0: Semua kawai.
2: Bisa cerita kini? Bisa cerita kini dekat di kunci, ngawala peninggal kita, eh?
3: Bisa.
1: Itu
3: dia ada aku. Maka jalan aku dia. Apa? Maka jalan. Maka
1: jalan. Maka
0: kawai. Maka jalan, maka kawai. Bisa, Mun?
1: Tau ke perjalanan jalan. pengena jalan.
3: Abang kita nak mata jalan semua agaknya. Mau jasun tua.
2: Ngau pian
3: eh. Oh. Oh. Dia buka ade ada rupa semuanya. Nak dai ke? Nak dai ke ngau? Nak
2: dai ngau
3: eh.
2: Au uliah menyak challenge ngau Aldenia nah. Hello.
3: Okay, semua kawan yang kita ke. Awal-awal.
1: So kawan Jimun.
3: Mhm. Semua kawan ai. Sama-sama lah.
2: Aku nak jalan. Aku nak jalan dan ya.
1: Aku. Mhm. Nomor dia. Kening
2: agak jalan.
1: Nomor tak ketemu aku tu.
2: Kau me.
1: Ni mau gagak jalan. Ni bar ke jalan ya. Nak nemu.
2: Iya.
0: Ni bar ke jalan.
2: Au mukat. Nak nemu agak pukat. Okey, ngagai bala peninga kita kaki dekat kongsi cerita ke pagi tu atau telefon ngai kami bak konti. Ya, ngambil ke bisik diringa bala peringa kita ke Bukai ke Benua Ngirok pagi ke pagi tu ya.
1: Tanpa buat ko gawai dia tu ke nyamai gi lah montang gi TBC namanya tiket ka belawa mano ada meli bekas ubah ni tadi ini kita ke
2: ni nyaya kiri
1: giga na no pick diri na
0: nya
2: ante ke bakal aku takut nyaya main mano bergegetal pula mati mano nya
1: Oke berkong
0: ngene. Nah ya di kari lambatnya nih. Ya, kita bisa beringat okay. Kita baru telefon kita ini muji nyaut kangau tu. Hello.
3: Hello.
0: Selamat tu. Selamat
3: pagi.
0: Pagi.
3: Hari Sibu dosen nak ngomongin si siapa siapa sih kau ni?
2: Ada ni ukas lem hurricane bunya.
3: Ken Michael. Aha. Okey, selamat pagi.
1: Siapa tu?
3: Berita, nama cerita tu.
1: Cerita mai gawai tu tuan.
0: Cerita gawai.
3: Ya. Saya pasalnya tadi dah.
1: Pasal.
3: Kita ambil ruas.
1: Ketika.
3: Asal nama kita kan ya. Asalnya aku asalnya orang tua aku nemu dia ngambil ruas. Dom tiang aku. Ngantai kau ingat ingat ya dulu. Ya, anak salah ambil. Anak salah tebak ada. Anak tu sayang nyak lebih. Nda tau kena sayan una anak ya.
0: Oh teh teh tunjang lah. Nyer.
3: Ya kayak nak nabi si daun ke mati yang nangkuap ya nyak nyak nyak nyak sih betul me si kuniangnya dah sem eh tanya no. Nyak ke guna. Ke pok baru waktu nyak tunjang nyak kuna mdol ko. Ya tanya bainya. Nda tau guna ko. Kuat kena sayan ko ya. Dengan aku datai dia. Bagi nak jauh dari kami. Kami ni tu, mayu ruas dia tu. Kau-kau besar kami. Kami aku dah nyak. Baik balik rumah. Pedak ya. Tentu-tentu ada ruai yang medak. Medak-medak sama pintu pedak ya.
1: Benar yang medak ruai.
3: Aku ya, itu ambil ruas.
0: Gawat?
3: Banyak. Banyak ke, kayak nabi si kemat mati, nangkup ke dua-dua. Pada ya atuk betul-betul tu. Kau fikir dia yang ambil salah. Kau yang nak kau. Nak lah kau. Dua tiga kali aku berfikir kami lagi salah lagi. Nak aku nama tu lagi. Pasal aku nurun kami.
1: Nurun baru kita ini.
3: Kenal banyak kena mansuah ada.
0: Dia tahu dah pasal ni.
3: Tuai, banyak kawai, banyaknya kena mansuah babi nama semua lah.
0: Dia tu dah pas lah ni.
3: Ah?
0: Dia tu dah pas koko.
3: Okey. Ni.
0: Ni kenal lah.
3: Buluhnya kena dai dah ambil.
2: Okey.
3: Sudahnya kena sikit. Okey dah tu. Yang pasang agak sebut ke pan tu tadi ngagak jalan.
1: Oh.
3: Nemu dia ngagak jalan tu ke. Ngak jadi bula mentua lagi. Malah ibu suang tu pula kentua.
2: Oh, mayu tak mentua nyak ni. Mayu ujian.
3: Ya, mas.
1: Kamu agak.
3: Tanya lagi, dok. Nama nama agak pukat ke dia. Agak, agak nemu dik. Ngeri nemu. Kepi ke dia. Terus terang, mas. Tuk mungkin nak temu aku. Laban sebab. Di jalan tu dia agak nuan dia. Dia nak tembuk lagi malih ke.
2: Oh.
3: Ya mesti ketemu dalam tirai kedampan ngagak sebulan dah ketemu. Nah datang sebulan dah ketemu sama jalan tu dah. Yang tak ketemu lama ngagak sampai 3 bulan bertemu. Nah. Nak tahu ke mentua ke? Betul. Yang mentua ke ni buat dah. Balik nama nak nemu ngai ke pula. Nak dahil itu kena beli sama gawai kita tadi kan?
0: Sama gawai.
3: Ya, mas. Nak dahil ngapain tadi itu? Pulai lagi?
1: Nak dahil itu.
2: Nak dahil. Nak orang ngau kami tiga.
3: Nah, dah salah kita kat Jawa kita kan. Tengah Jawa dah gitu.
0: Nah, sama ya, dah tak.
3: Tapi nak tidak lain. Bagian Jawa sesuai sama tidak lain mamat kami itu.
2: Ya.
3: Tapi kita mampu kita lah. Mana salahnya tu?
2: Nah,
3: pergi lah. Terima, dah dapat sih kita terima.
2: Nah, pergi radio kami lima kecil.
3: Lah.
1: Okey. Okay. Selamat pagi ya.
3: Okey lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi komennya tadi lah.
2: Iya.
3: Okey, sama gawai kita tinggal.
0: Sama gawai.
3: Okey, bye.
1: Siapa? Jimbon tadi? Gitu.
0: Jimbon tadi, ne?
2: Iya.
0: Hari buka.
1: Sibuk.
0: Sibuk?
2: Orang sibau.
0: Orang sibau.
1: Jadi, kita ngambil ruas, ne? Nanti apa yang kemada. Ruasnya, ruas anang ngambil ketuai, ngambil ke poda. Sedang-sedang lah, tiap poda adanya engkau nak, ya lah ya. Anang ngambil ketuai tang, ya ke bisi baka poda-poda ya dah. Manis.
0: Oh, manis.
1: Lulun kita ingin nanya manis kau apa ke mana?
2: Atau hari nepeng tu, apa lagi nepeng? Jadi ya kak mentua ketai, pali pulut girau bak kali nyari rendai ku ya.
1: Padi pulut.
2: Padi pulut ya.
1: Ya merendai. Padi buka yang lain
2: nak. Nak aku lemu. Nak kunci. Tahu kunci kita tiga pulang lagi kakak popcorn.
0: Popcorn apa?
2: Popcorn.
0: Popcorn tiga aku.
1: Popcorn. Pop rice bukan popcorn.
2: Ya.
0: Okey, tinggalkan lagu dulu hari Zulid ngomanca atau ulah Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat merik selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak nak nyerabah dini-dini alai harapkan

bahaya aku. Saya terima kasih Lokak Merik Selamat Hari Gawai dengan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu

0: driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P20.

0: Terantang tawa gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu. Hujung ke jam kita kurang lebih 8 minit ya. Pukul 9 pagi.
1: Okay, nyerah tiba penghujung program trio pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen. Tu bisa hari kalau seming tu hari belawit ili.
0: Belawit
1: kau ya. Depoi kenawin. Ngopa kau ya, ngopa pantu. Penis di kerja ya, main gawai. Nama agak engkau lebih berduri kini nih.
0: Upa pantau ke berduri ya? Upa pantau je nih.
1: Berduri ni upa pantau. Pedias mah. Apa pedias ke upa nih? Nanti kita kena nama pedias.
0: Ya, nanti kita nama pedias mah. Semua pengawal mau pedias. Di kerjaan dia nak mau nak. Dia tuat ladia sana. Mesah je.
1: Pejam boleh mah. Boleh upa ya. Hari Paul Watt tu. Di ujin tua.
0: Gemak padi.
1: Gemak padi ya. Ngena lanji.
2: Lanji.
1: Lanji bapak ko. Hari umai kira sejam perjalanan ya aku ya.
0: Pemaltai.
2: Pemaltai.
0: Oh, sejam. Sigi Tuhan sengaja gini na kan uji ya. Kerian nak menantu ko tu.
2: Mama tuan tua supa. Nanti kita pak
0: penuh dua sirah semua nan mau ke nama mak de buai urang kita. Ya mansa te namanya mancal nya. Masa tu cali. Sigi ya ka namanya kan nguji.
1: Kan berdua menantu.
0: Kan berdua ya.
1: Ila. Nama ya boleh menantu ila. Yang pun ke berdua.
0: Oh.
1: Menantu ketuan tua aku berdua aku semua.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya. Tak ada ya, saya aku menantu. Lek menantu ya, namanya nemung kerja pengawal.
1: Ya.
0: De rupanya, de menua. Ya ya.
1: Okay, terima kasih yang kita ke ada komen, ngau ada telefon. Apa semen kita ke sekali itu.
2: Okay, terima kasih yang agak kita muka peningah sama dengan gawai. Ngarap ke kita ke ngabang selito nyaka penglikun ukaja penglikun rempu atang penglikun apa dapur ke bagi kepala kita indo apa sungai-sungai maka ka mandi ba sebelah penaik lagi ya jaga penglikun ke bagi ba air ke deras udu hujan de tau sama-sama nah ke bagi kita ke bisi anak tau ke ngena perahunya ke mindahkan kita.
1: Selamat pagi. Ngagi kita semua. Bye-bye.
2: Bye.

9.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani, salam Sarawak, maju makmur, dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami, Siva FM, segala je untuk anda. Ekspresi 9.12, edisi di hari Khamis 4 Jun 2026 Masihi, bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya, DJ Din Sunnatullah Aladdin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan kongsikan info-info semasa yang terkini dan mutakhir, serta kita akan berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan serta rancangan yang diterbitkan. Diharapkan anda akan terus setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita menerusi ekspresi 9.12 kali ini. Dan seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca dengan rakan kita di Match Malaysia. Selepas itu kita akan kongsikan tips sihat, dan jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua kita akan bersama dalam Dunia 10 pagi, dan kita akan kembali bersama di ruangan Juz Sihat Siva FM pukul 10.15 minit pagi. Nantikan topik kesihatan yang akan kita bawakan pada kali ini. Dan di jam yang ketiga kita akan bersama dalam ruangan Intratip Siva FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda, layan ekspresi 9.12.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Cebu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.22 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum, Hairul.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sama kita kerja, hari cuti hari itu, tapi kita kerja. Okey, Hairul, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Hairul.
2: Okey, terima kasih, DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini sehingga pada malam ini juga dijangkakan keadaan tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Hairul.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

atau penyakit tangan, kaki dan mulut. Boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Ya, 9.36 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sip FM. Segalanya untuk anda. Waktu itu masih lagi kita berada di jam yang pertama, ekspresi 9.12. Saya kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM. Kumpulan pertama Jemaah Haji Negara bagi musim 1457 Hijrah 2026 Masihi selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi menerusi penerbangan sulung yang membawa seramai 332 jemaah. Ketibaan para Dhuiful Rahman itu disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji dan Ahli Keluarga di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan menurut Dr. Zulkifli, Jemaah Haji Negara menunjukkan akhlak dan disiplin yang baik sepanjang berada di Tanah Suci. Bermulanya fasa kedua haji urusan haji tahun ini iaitu fasa kepulangan, Jemaah Haji kita telah menunjukkan akhlak dan disiplin yang baik serta menjadi imej yang terbaik sekaligus menjadi contoh dan teladan kepada jemaah haji lain di seluruh dunia. Semoga semua jemaah haji selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur insyaAllah serta kembali dengan semangat baru, kita sama-sama mendoakan, katanya. Beliau turut mensyukuri kelancaran keseluruhan operasi haji tahun ini dan menghargai kerjasama serta dukungan semua pihak yang terlibat berganding bahu menjayakannya. Tambahnya, Tabung Haji telah memantau perkembangan kesihatan jemaah, para jemaah. Namun setakat ini 17 jemaah direkodkan telah meninggal dunia di Tanah Suci. Sebanyak 100 penerbangan telah dijadualkan bagi membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sementara itu, Tabung Haji akan menyertai beberapa siri perbincangan serta penyelarasan sebagai persediaan awal susulan Kerajaan Arab Saudi telah memulakan perancangan musim haji tahun hadapan pada 29 Mei lalu. Mela, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sip FM. Sekarangnya untuk anda ekspresi 9.12.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
0: Ya, jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti.

0: 99 segalanya untuk Anda.
1: Mengatasi stigma kesehatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Nah, kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
3: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah, kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr Ibni Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah. Maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka

0: terbunuh, dua orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana orang Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan redha dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya Perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebar

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time ya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan duhala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai ketua negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, 10.11 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 jam yang kedua kita bersama. Dan di jam yang kedua seperti biasa, setiap hari Kamis kita ada rancangan Jus Sihat pukul 10.15 menit pagi. Nantikan selepas itu kita akan bersama dengan Dr. Shirlene Wong Ing Lin yang akan berkongsikan info dengan darah tinggi semasa mengandung, risiko kepada ibu dan kandungan. Okey, nantikan pukul 10.15 minit pagi. Di ruangan interaktif kita ucapan salam daripada pendengar sahabat Sibu FM. Terima kasih untuk kita orang yang dah pun berkomen di live Facebook kita. Kelak saya akan bacakan ucapan kita orang. Apapun saya nak menyapa dulu nama mereka yang dah pun berkomen di sini. Doblin K. Bajar, terima kasih. Alicia Rufina, Dayang juga. Lau Ling Ni, Sindonedi pun ada. James Miran, Marilyn Mas, Margaret Unching, Ladani Kangin Job, Ali Malang dan juga Ramli Li. Saya akan bacakan ucapan kita orang selepas tu gelak. Okey, mesti jam yang kedua ataupun jam yang ketiga pastinya akan saya bacakan ucapan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Dan selepas sebuah lagu tu kita akan terus ikuti rancangan Jus Sihat pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

0: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
1: Baiklah, kembali kita bersama dalam rancangan Jus Sehat, pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda setiap Khamis 10.15 minit pagi. Dan pada minggu ini kita sekali lagi bersama dengan tetamu yang kita bawakan ke konti untuk berkongsikan tajuk ataupun topik dalam Jus Sehat, iaitu tekanan darah tinggi semasa mengandung, risiko kepada ibu dan kandungan. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke konti Sibu FM kepada Dr. Celine Wong Ing Lin, pakar ONG dari Jabatan ONG Hospital Sibu. Selamat datang, Doktor.
2: Terima kasih kerana menjemput.
1: Apa khabar, Doktor, pagi ini? Sihat, ya?
2: Baik,
1: Alhamdulillah.
2: Sihat.
1: Baiklah, Doktor, kita kembali dengan topik dalam Jus Sihat, yang mana sebelum ini kita dah kongsikan satu topik yang lain. Namun pada kali ini, terutama kepada ibu-ibu yang mengandung waktu inilah, jadi berkenaan dengan tekanan darah semasa mengandung ni. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan apa itu darah tinggi. Jadi terutama kepada semasa mengandung ni lah, yeah, ataupun bahasa perubatannya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan juga seberapa jauh bahayanya. Jadi silakan, doktor.
2: Okey, apa yang saya nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar pada pagi ini, saya nak bagi tahu tentang penyakit darah tinggi apabila mengandung. Kita selalunya dengar, oh, darah tinggi untuk orang dewasa. Tapi darah tinggi untuk dewasa dengan darah tinggi apabila mengandung sebenarnya dia berbeza sedikit. Okay. Perbezaan dia, darah tinggi semasa mengandung ini adalah keadaan yang berlaku apabila saluran darah, saluran darah pada uri atau plasenta tidak berkembang dengan sempurna. Jadi disebabkan ini, ia menyebabkan tekanan darah ibu meningkat. Kita boleh bayangkan, ibu atau wanita tersebut mungkin akan kata, saya waktu tak mengandung, tekanan darah saya okey, doktor.
1: Normal lah.
2: Dia normal. Tapi kenapa waktu saya mengandung, saya punya tekanan darah tu naik? Ada soalan-soalan yang tanya. Jadi sebenarnya ini disebabkan oleh kandungan tersebut. Okay, plasenta atau uri tersebut terganggu. Ada masalah di mana dia akan ada efek kepada ibu. Jadi sebenarnya tekanan darah apabila mengandung ni dia banyak jenis. Okay, selain daripada tekanan darah tinggi untuk orang dewasa, untuk wanita mengandung dia ada definisi atau dia ada keadaan yang lain. Antara definisi atau jenis-jenis dia adalah orang kata pregnancy induced hypertension. Jadi tekanan darah ini cuma berlaku apabila wanita tu mengandung, dan tekanan darah ni tinggi tapi dia tak ada masalah dengan buah pinggang. Okay, masa tak ada buah pinggang, tak ada protein, orang kata. Tidak ada protein dalam air kencing. Stage kedua atau jenis yang kedua adalah pre-eclampsia. Mungkin wanita-wanita atau ibu-ibu yang pernah mengandung sebelum ini yang mengalami masalah tekanan darah tinggi pernah dengar apa itu pre-eclampsia. Jadi pre-eclampsia adalah tekanan darah tinggi di mana dia dah mula efek organ-organ lain. Jadi organ yang terganggu itu adalah organ buah pinggang, di mana buah pinggang tu dah bocor. Dia dah keluarkan protein, dia keluarkan protein dalam urin dan dalam air kencing, dan bahagian organ-organ lain mungkin juga akan terjejas. Dan seperti contohnya hati. Okay, dalam keadaan yang lebih serius, di mana tekanan darah tu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Bukan saja buah pinggang terjejas, hati pun boleh terjejas. Okay? Jadi dia dia berlaku dalam keadaan yang berkala lah. Ha, ada orang dapat darah tinggi tapi dia okey, dapat kawal saja. Tapi dalam keadaan yang lebih serius, mungkin wanita tersebut atau ibu tersebut mendapat sawan disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi, di mana dia tidak dapat dikawal dengan menggunakan ubat biasa, ubat makan lah kita kata.
1: Jadi itu satu info yang penting, terutama kepada ibu-ibu mengandung. Jadi pastikan kalau anda menghadapi ataupun ada tekanan darah tinggi lah tiba-tiba bila mengandung ni, perlu dapatkan pemeriksaan dan juga fahamlah apa yang perlu dilakukan. Antara simptomnya ialah bila darah tinggi tu naik, ia akan pening kepala tentu. Jadi bagaimana doktor mungkin boleh jelaskan mengenai ini?
2: Okey, untuk
1: ibu mengandung.
2: Untuk ibu mengandung, ya. Jadi dia bukan saja efek kepada ibu, seperti mana yang saya kata, dia mula efek kepada buah pinggang, dia akan efek kepada hati. Dan dalam keadaan yang lebih serius, mungkin wanita tersebut akan sawan. Penyakit darah tinggi dalam kandung ini juga akan mempunyai efek kepada baby. Kepada bayi, kandungan boleh terjejas. Baby mungkin lebih kecil, tidak dapat membesar dengan baik. Dan keadaan yang lebih serius, di mana kalau tekanan darah tu kita tak kawal, baby pun sebenarnya boleh meninggal dalam kandungan. Sorry to say lah. Sedihlah kita dengar. Ada juga kes-kes di mana baby tu dah masuk, orang kata dah masuk 8 bulan, 9 bulan, dan dah sedia nak bersalin, orang kata. Tapi disebabkan oleh kawalan yang tidak baik, atau ibu tersebut tidak follow up, tidak hadir untuk susulan, follow up untuk merawat dan segalanya, baby itu meninggal. Sedihlah. Dia akan menyebabkan ibu dan ahli keluarga pun rasa depressed lah. Siapa yang nak keadaan ini berlaku, kan? Jadi saya nasihatkan lah. Nasihatkan kalau boleh jangan pandang sambil lewa lah penyakit darah tinggi dalam kandung ni.
1: Seorang tu, terutama ibu yang dah ibu yang mengandung ini dah pun didiagnosis dengan darah tinggi. Jadi pelan pemantauan yang boleh dilakukan lah oleh pihak hospital kepada ibu-ibu mengandung ini.
2: Jadi kalau ibu ni sudah didiagnosis mendapat tekanan darah tinggi apabila mengandung,
1: mungkin sebelum mengandung pun dah ada darah tinggi juga.
2: Ya, betul. Kalau dah ada sebelum mengandung tu, follow up dia tak jauhlah perbezaan. Yang paling penting, pemeriksaan akan dilakukan dengan kadar yang lebih kerap. Kalau kalau kita bandingkan dengan wanita yang sihat. Okay? Mungkin follow up mereka, mereka akan cek tekanan darah seminggu dua kali. Atau kalau ahli keluarga atau ibu tersebut mempunyai set BP tersebut, dia boleh cek dekat rumah, catat dalam buku atau catat dalam kertas dan bagi tahu macam mana tekanan darah tu di rumah, dan kita dapat tengok sama ada wanita tersebut memerlukan ubat untuk support lah, untuk maintain tekanan darah tu daripada dia jadi terlalu tinggi lah. Selain itu, kita of course kita akan lakukan imbasan ultrasound sebab kita nak tengok, sama ada baby terjejas atau tak. Dalam keadaan yang tertentu, mungkin baby tu kecil. Jadi kalau baby tu kecil, mungkin kita akan awalkan tarikh bersalin. Atau kita akan keluarkan baby tu secara caesarean section. Seperti contoh, bukan semua ya. Bukan semua wanita yang mempunyai tekanan darah tinggi perlu dilahirkan secara caesarean. Yang tu saya nak fokus atau saya nak tekankan.
1: Ada yang takut nak berjumpa dengan doktor ni, kalau dia darah tinggi tu takut apa nanti nak apa, perlu caesar dan sebagainya.
2: Ya, betul. dan of course, kita akan ambil darah lah. Kita akan ambil darah sebab kita tahu. Kita tahu kalau dalam keadaan yang lebih serius, dalam keadaan pre-eklamsia, buah pinggang akan terjejas. Jadi kita perlu pantau dari segi darah. Kita akan tengok sama ada buah pinggang terjejas atau hati terjejas. Dalam kes-kes yang tertentu, jika tekanan darah tidak dapat dikawal, sememangnya wanita tersebut akan dinasihatkan untuk tinggal di ward sehingga bersalin. Yang ini bukan semua wanita perlu tinggal di hospital. Tetapi kalau tekanan darah tu susah nak kawal, kita galakkan untuk tinggal di hospital untuk pantau, dan kita akan bincang dengan ibu proses yang seterusnya.
1: Jadi kalau kita melihat daripada apa yang doktor sebutkan tadi, nampak macam sangat ketatlah pemantauan itu tadi, tapi rasanya demi keselamatan nyawa, ia sangat berbaloi lah. Sebab kata doktor tadi, jangan ambil sikap sambil lewa dengan ini. Jadi doktor, doktor ada beritahu tadi tentang kaedah bersalin secara normal dan juga secara caesarean.
2: Pembedahan, section ya.
1: Jadi setiap kes ini memang berbeza. Jadi mungkin doktor boleh jelaskanlah kepada pendengar kita lebih lanjut lagi berkenaan dengan mungkin secara bersalin secara normal dan mungkin secara pembedahan ini tadi, doktor.
2: Ya, untuk wanita-wanita yang mengalami tekanan darah tinggi untuk mengandung, kita akan pantau dan kita akan nasihatkan. Kita akan nasihatkan mungkin wanita tersebut perlu di induce. Induce tu sebenarnya adalah kaedah di mana kita paksa beranak. Maksudnya kita tak tunggu dia
1: 9 bulan.
2: 9 bulan tu memang 9 bulan.
1: Tarikh dia.
2: Kita tak tunggu tarikh dia atau bisa kata kalau due. Kalau dia due. Kita tak tunggu waktu tu due. Kalau betul-betul perlu, mungkin kita tak tunggu due. Yeah. So macam mana kita buat? Kita induce, kita letak ubat untuk memaksa atau we start the ball rolling lah. Kata kita kita buat secara artificial atau kita buat secara paksa lah macam tu.
1: Tapi ni masih secara normal.
2: Secara normal.
1: Cuma dipaksa lah.
2: Cuma dipaksa. Kalau misal kata wanita atau ibu tersebut tak nak, dia tak nak cuba bersalin normal, yang tu kita akan bagi nasihat untuk lahir secara caesarean section lah, atau secara pembedahan. Yang tu case to case basis. Tapi apa yang saya nak tekankan, bukan semua kes tekanan darah tinggi atau pre-eklampsia perlu pembedahan. Masih lagi dapat bersalin normal, tapi of course kita akan tengok keadaan dari masa ke semasa, tengok tumbuh besaran baby, perlu tengok keadaan ibu sama ada ibu tu stabil atau tidak.
1: Jadi kalau yang apa yang apa di perlu melahirkan secara paksa ni tadi doktor, agak-agak berapa lama perlu tunggu di hospital tu?
2: Selalunya kalau wanita tersebut tidak ditahan di hospital untuk tekanan darah, kita akan buat appointment. Kita akan buat appointment. Wanita tersebut akan masuk sehari sebelum induction. Maksudnya sehari sebelum dipaksa beranak. Selepas tu kita akan paksa beranak. Paksa beranak, kita akan letak ubat lah. Kita akan letak ubat. Dan selalunya proses ni akan berlaku agak-agak 1 sampai 2 hari. Dan kita harap lah. Dan selalunya wanita tersebut akan beranak selepas hari kedua. Hari pertama atau hari kedua. Kalau tak, lama sikit, paling lama so far mungkin 3 hari lah. Sebab kalau induction tu, kalau kita letak ubat tu tak berjaya, kita ada set of point. Kalau kita letak ubat tu tak berjaya, next point dia adalah kita counsel atau kita bagi nasihat untuk lakukan pembedahan.
1: Jadi doktor, yang dah apa bila dah bersalin ni tadi, mungkin ada yang menganggap lepas bersalin dah tak ada lagi dah masalah darah tinggi ataupun dah hilang dah darah tinggi. Jadi betulkah pernah apa tanggapan seperti ini? Kalau dah lepas bersalin dah lega dah?
2: Oh taklah, sebenarnya tekanan darah dalam mengandung ni bukan dia macam Swiss. Dia bukan Swiss macam lepas beranak dia tak ada lagi. Sebenarnya penyakit darah, tekanan darah dalam tinggi ni akan beransur-ansur lebih baik. Selalunya dia akan lebih baik selepas 6 minggu. Selepas 6 minggu apabila ibu tu terus bersalin. Jadi selepas bersalin, apa yang kita buat, kita masih akan nasihatkan ibu tersebut untuk buat pantauan tekanan darah di klinik yang berdekatan, atau sekurang-kurangnya buat pemantauan dekat rumah. Sebab penyakit pre-eklampsia ni dia akan berterusan, atau tekanan darah tinggi ni akan berterusan untuk 6 minggu yang pertama. Ada juga kes di mana mula-mula tekanan darah dia okey je. Okey je waktu dia mengandung atau selepas bersalin. Tapi tup-tup balik rumah sawan. Benda ni berlaku sebenarnya. Jadi itu sebab kalau dalam kes macam ni, kalau wanita tersebut mempunyai pre-eklampsia, kita mungkin sarankan atau kita akan tahan atau kita akan pantau wanita tersebut di hospital untuk 3 hari sampai 5 hari selepas bersalin. Untuk jadi, pastikan everything is okay lah.
1: Jadi kalau mereka dah bersalin ni tadi doktor, dah dimenangkan balik ke rumah sebagainya. Jadi apakah mungkin tanda-tanda lah kalau mereka perlu untuk datang segera ke hospital? Jadi mungkin ada tanda-tanda yang perlu diambil maklum ni.
2: Dia sebenarnya ada tanda-tanda amaran untuk wanita yang mempunyai masalah tekanan darah apabila mengandung dan apabila mereka sudah bersalin. Apa yang mereka perlu careful lah, perlu berhati-hati adalah apabila kalau balik rumah tiba-tiba rasa sakit kepala. Sakit kepala tu tak dapat kontrol. Okay, dia sangat kuat, rasa macam mau pecah kepala. Atau kalau pandangan, kalau mereka melihat tiba-tiba mata tu blur. Mata tu blur atau nampak cahaya tu berpina-pina, silau lah pula. Tak dapat tengok matahari.
1: Berpina-pina.
2: Atau penyakit rasa macam gastrik. Dia macam gastrik. Dan gastrik tu tidak dapat kita tak dapat explain. macam saya dah makan dah. Mm-mm. Tapi kenapa saya rasa sakit dekat ulu hati? Uh-uh. Kenapa saya rasa gastrik?
1: Heartburn.
2: Menteri rasa macam heartburn. Tapi makan macam biasa. Dan kalau dalam kes yang lebih serius, mungkin mm-mm. mempunyai bengkak atau mendadak di muka datang. Tiba-tiba puffy dah pula. Kembang. Mm-hmm. Kembang tangan, kembang kaki selepas bersalin.
1: Takut fikir nanti allergic pula.
2: Betul-betul. Jadi yang ini adalah tanda-tanda amaran lah, atau tanda-tanda di mana penyakit itu sebenarnya adalah sangat serius dan perlu pergi ke hospital secepat mungkin. Benda ini sebenarnya dia boleh sawan bila mana masa.
1: Jadi sangat jelas, sangat padat apa yang terangkan oleh doktor pada kali ini. Jadi satu info yang sangat-sangat berguna kepada wanita di luar sana, terutama ibu-ibu yang mengandung, yang telah didiagnosis mempunyai darah tinggi. Jadi perlu mengambil langkah yang perlulah, seperti yang dimaklumkan oleh doktor tadi. Jadi doktor, sebelum kita berpisah, mungkin ada pesanan terakhir daripada doktor kepada para ibu di luar sana.
2: Kepada para ibu, jangan sekali kita anggap benda tekanan darah ni benda yang remeh-temeh lah sebenarnya. Kalau kaki bengkak ke atau rasa pusing kepala tu, kita tak tahu kenapa. Jangan pandang sambil lewa, jumpa dengan doktor, bagi tahu dengan nurse, bagi tahu dengan doktor simptom-simptom yang puan ada. Sebab benda ni kalau dia berlaku, it's too late. Jadi itu saja. Kalau perlu, kalau doktor bagi nasihat untuk masuk ward dan pantau, kita ada sebab lah. Kita ada sebab. Jadi saya harap semua wanita dapat faham lah kenapa doktor selalunya ditekan. Kenapa perlu masuk ward? Perlu pantau tekanan darah ke rumah. Kita bukan nak give trouble. Kita nak pastikan ibu dan anak sihat selalu.
1: Baiklah, doktor, rasanya satu info yang seperti yang saya katakan tadi sangat-sangat berguna, info yang sangat-sangat penting, terutama kepada ibu-ibu mengandung. Jadi terima kasih sekali lagi kepada doktor kerana sudi bersama kita dalam rancangan Jus Sihat pada kali ini. Terima kasih, doktor.
2: Sama-sama.
1: Baiklah, kita bersama dalam rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis 10.15 minit pagi. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Celine Wong Ing Lin, pakar ONG dari Jabatan ONG Hospital Sibu. Sampai kita jumpa lagi dalam rancangan Jus Sihat minggu hadapan. Pasti ingat tarikhnya dan juga ingat harinya. Khamis 10.15 minit pagi. Pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
0: Jus Sihat setiap Khamis di Sibu FM.

0: yang dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami, best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kita kena siasat dulu ah, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berkumpul.

0: Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk ataupun pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, 10.46 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, ekspresi 9.12 untuk edisi di jam yang kedua. Ekspresi 9.12 untuk Kelito. Masih lagi bertemankan saya, DJ Din Sunatullah Aladin Osli. Jadi saya nak bacakan ucapan dan salam daripada pendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih yang terus setia menonton live kita waktu tu. Okey. Baiklah, saya nak bacakan ucapan daripada Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Ceria, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kucing Serian katanya. Alicia Rufina, selamat pagi DJ Din. Dan selamat bertugas. Salam keceriaan untuk semua dari Alicia Rufina tu. Terima kasih. Ada yang juga, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Mendong di Kenawit. Terima kasih. Dan juga kita ada Lau Ling Ni. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Terima kasih Lau Ling Ni. Sindo Nedi, selamat pagi dan selamat berjalan ke pengawal. Ari Lubu Anto tu DJ. Minta DJ main lagu Air Mata Bari Gawai. Ari Malaysia Perancis. Kena melindang di Rimpu. Tujuan guys semua peningah Siva FM Station. Okay. Baiklah, terima kasih Sindon Eddy. Juga kita ada James Pengiran. Selamat pagi DJ Din. Terima kasih James Pengiran. Marilyn Mas, terima kasih juga untuk kita. Okay. Selamat Bari Gawai ni dengan guys semua. Okay. Baiklah, selepas tu saya akan bacakan ucapan-ucapan yang lain daripada pendengar sahabat Siva FM. Dan anda boleh terus typekan komen kita orang di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Kita berhubung dulu dengan sebuah lagu tu. Dan selepas yang kelak, saya akan putarkan lagi lagu-lagu permintaan daripada pendengar sahabat Siva FM. Okey, layan ekspresi 9.12.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya?
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: biar. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. On telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Tuk lah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Halu nak.

kita melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih, fitrah, tahu nak ikut macam sepan yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.

Ya, 11.17 menit pagi, kembali bersama dalam ruangan Intratip Siwa FM. Ucapan juga salam yang seterusnya kami ingin bacakan daripada mendengar sahabat Siwa FM. Melendah pun saya tandakan like tadi ya. Maksudnya saya dah bacakanlah ucapan kita orang, okey. Jadi saya nak bacakan ucapan yang lain daripada pendengar Margaret Uncing bagi tu. Selamat pagi DJ Din, salam sejahtera. Dari Sibu minta DJ mainkan lagu Nerima Kad Gawai katanya. Hari Margaret M. Khas untuk semua kawan-kawan yang ada mendengar Siba FM. Terima kasih. Ladana Kangin Job, selamat pagi DJ Din. Mendung cuaca di Sungai Amang selirik kapit pagi tu. Terima kasih DJ Din, sama-sama. Ali Malang, selamat pagi dan selamat hari gawai. Cuaca panas di SK Nangang macam itu. Minta DJ mainkan lagu gawai kena melindang balas kritika kerja sari itu di SK Nangang macam itu DJ. Terima kasih dari Ali Malang. Terima kasih Ali Malang. Ramdi Lee pagi tu, salam jadi dan selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu bersama rakan mendengar setia Siba FM yang terbaik. DJ belanja lagu memori yang sepi katanya. Pakai hiburan pendengar semua dengan ucapan selamat digawai kepada bala-bala kaban Dini Dinindo katanya. Terima kasih ya dari Ramdi Lee. Juga kita ada Ignis Indai Robin. Selamat pagi DJ Din. Selamat persiaran di Siba FM. Cuaca di Miri pagi tu panas. Minta DJ putarkan lagu Iban Michael Jemat, Mayang Permisi Bertemu Baru. Untuk hiburan sendiri dan anak-anakan di kampung, love dan kawan-kawan yang mendari diri saya, semoga semuanya sehat. Terima kasih DJ Din. Hari Ignis Indai Robin. Dan kelas Anyau pagi tu, selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal. Minta tuan lebahkan lagu Malaika Rizwan kena melindang semua peningkat Siba FM. Kelebih lagi dengan gai kaban Evin Gau WhatsApp. Selamat hari gawai. Hari kenami tu DJ. Terima kasih. Bye-bye. Hari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ Din dan selamat menjalankan tugas. Semana hari kami Basi Bujaya DJ. Selamat hari gawai daya. Hari keempat pesan dengan gai bala ke mulai diri hari menua. Lepas gawai tu tengah jalan alun. Nanti lagi pening pala anang guai. Pentingkah keselamatan kita kataku ya. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Selamat hari gawai megak ngagai nuan DJ gugur geranya mai. Okey, terima kasih Nicholas Layau Tibu. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Sudah tu bisi lagu gawai lagi. Okey, dengar dulu lagu hari kumpulan Spring Romantis. Terus layan Siba FM sekalian untuk anda.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembia kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Kini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, 11.38 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM, segalanya untuk anda. Dan saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari ini, Khamis 4 Jun 2026 Masihi, bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zona 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenamit, Kapit dan juga Song. Masuknya waktu solat fardu zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.58 minit petang, Maghrib pukul 6.40 minit petang, Isyak pukul 7.55 minit malam dan subuh pagi esok 5.09 minit pagi. Bagi zona 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.41 minit petang, Isyak pukul 7.56 minit malam dan subuh pagi esok 5.12 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zona 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engke, Lili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata, Roban dan juga Tebak. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.41 minit petang, Isyak pukul 7.56 minit malam dan subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Siva FM Ekspresi 912 untuk hari ini. Terus layan Siva FM.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

15.52 minit pagi, namanya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan. Apa pun ada lagi ucapan di ruangan komen di live Facebook kita yang nak kami bacakan dari Ibrahim Antakib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi Johan Jaidin. Selamat berkonti katanya dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih Ibrahim Antakib. Juga kita ada Matih pagi tu. Assalamualaikum Jadid dan selamat bertugas. Salam untuk semua sahabat dan pendengar setia Sibar FM di mana juga berada, dengan ucapan selamat bermasak untuk ibu-ibu yang sedang bermasak panas cuaca di Seratok pagi tu DJ. Layan sampai habis. Terima kasih. Terima kasih juga Matih sudi mendengarkan Sibar FM. Bujes Jess, assalamualaikum dan selamat pagi Jadid. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, ya, antara ucapan daripada pendengar sahabat Sibar FM yang anda pun termuat di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibar FM, segalanya untuk anda. Jadi dengan ini saya ingin mengundurkan diri untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Namun saya dah arah melintang hari Sabtu tu, saya akan berkonti semula bersama dengan anda. Jadi nantikan juga tu, pada hari Sabtu tu kita ada silang budaya bersama dengan rakan kita DJ Azwan yang akan bersama dengan saya di konti Sibar FM dan juga KLFM dalam stesen berkembar Silang Budaya dengan kluster yang kita bawakan Seni Jalanan. Okay, jangan lupa pada Sabtu tu 6 Jun 2026 pukul 10.15 minit pagi. Okey, sampai kita jumpa lagi. Saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang diminta oleh sahabat kita tadi. Okey, ada yang minta lagu Malaysia.

Zuan cukup sampai di sini katanya untuk mengakhiri pertemuan kita, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang dah pun berkomen di live Facebook kita dan juga yang sudi mendengarkan menerusi frekuensi di tempat kita. Jangan lupa untuk mengikuti dan juga mendapatkan info-info yang terkini, yang mutakhir serta yang sahih, pastinya hanya di Siva FM dan juga di platform yang rasmi, di Facebook kita, di Instagram, di X, di TikTok dan juga menerusi RTM Klik. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 12:30 hari nanti, siaran YFM akan dapat anda ikuti dan anda boleh terus dengarkan kami setiap hari dari 9 pagi hingga 12:30 hari untuk ekspresi Siva FM 9.12. Dan selepas itu anda boleh ikuti juga rancangan ataupun siaran dari YFM. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani, salam Suraku Maju Pamor, dan salam ekspresi Sibu FM.

0: Ini dia pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari 4, hari itu 4 hari bulan 6 tahun 2026. Semangat penyuragup ngau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi serta pemansang menua ti Meruan. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dikemarat ke pengawak begulai ngau belak berbahasa ke pangandirik mandang ke peneguh penyuragup rakyat di menua tu. Ia madah munyinya bak program penemuai begulai ngau duta besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing yang di rumah Joseph Abed bak bat op Babawang Asan Sibu. Ia madah penegap ti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif timberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemegah Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal madah ke penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berterimbai ngau pengerami Ari Gawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia madah dutanya sebab tu kalau ngatur penemuai ke Kuching Ngau Miri tang milih nemuai ke Bintulung Ngau Sibu maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kedirimpu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia megak madah ke pengerami Ari Gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun ajak tak megak ngerapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyurakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi ngabang berserimbai ngau Ari Gawai Dayak terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikenang rapit ke kaul ngau penyurakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betulung. Kaban konsentri sita Bukit Sabannya ngelawak nanga paun, jukun, lubuk kelampu, ngau danau ngambil kengundang rakyat serta bergungsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang ngabang yang begat meri awak berandau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu berkaul manyuh macam pemansang serta utai ke digunda rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulang ngau raban yang megak diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuai yang bergulai ngerami gawai Dayak engau sidak. Program yang megak mandang ke semangat berserakup ngau pengelantang tinjadi pun ngintu pengerami gawai Dayak di Sarawak. Perengkang guna bapalan Transformation Menua Pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi ngau jampat berindari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyauka 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar perengkang guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC Sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya berkaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penuduh RTC Sampat berjalan tebing tasik sebangan ke Sebuyau jadi palan endur orang itu tiba tengah ke jalai jematan Batang Lupar 1. Tegalnya, pejalai arus trafik RTC Sampan Begat Nyau Majak Kiruah tinjadi palan ndur alih orang itu belelak sebedau nerus ke baru pejalai sidang. Menyongjongkan berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ia tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani. Baka selama Nintiang hari 4 ngela tengah hari, kita bergulai ngau penari kami hari YFM Miri. Kita terus ke Miri
1: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami YFM Miri, bergulai sejalai.
2: Ngenak peluang tu, aku Perselajon dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha!

0: Tengari ngau selamat ngelat tengari ngau selamat hari gawai nuju semua balap ringan hari itu kena 4 hari bulan 6 2006 bergulai ngaku Brenda Yotok ke DJB hari YFM Miri jadi tentu ya bala kita ke bangsa Iban agi nyambut pengrami gawai ada yang bakal ke Sarito ne. Ok jadi ya pihak Megat terima kasih Megat ngagai balap ringan kita ke bisik ninga ke kami berawak ngelat tengah hari Sarito hari YFM Miri bisik mega bala kita sebuat tu tadi pulai ke sarang laban pergilah orang berengkah gawak baru ne jadi nyona berasai bala peninga kita baka ke baru dah gawai ke ne nak berasai Sarito udah 4 hari kita udah nyambut hari gawai apakah ke Sarito jadi bala peninga udah tu lagi kita dekat berkongsi ke gaya hari kita di pilih menua Sarawak.
1: Report Gaya Ari YFM Miri.
0: Jadi diperhati ke berita ke dikongsi hari Met Malaysia di Sarawak tu. Jadi lemai tu lagi dipelabak ke bisik hujan berapa iti tempat udahnya lemai tu lagi dipelabak ke bisik ribut ya ribut kudik di sekedar nua ngau diperhati ke di Miri tu tadi balap ringah tentu ya tengah hari tu tadi diperhati ke aku hari kita di Miri cukup mana panas tang harap ke anak penanggul ni balap ringa laban tentu ya munyik aku bapun tadi laban Sarito orang segi pulai ke sarang laban pergilah ulang orang berengkah gawa ok jadi tentu ya nama tu tadi sekedar balap ringa kita di ruai benung capuah benung rami kelebih lagi laban Sarito kita lagi nyambut gawai ni jadi nuju kita kena pulai gawai anang tu sati kita boleh mulai kami di YFM Miri jadi harap ke lagu dah ditusun kami tu lagi harap ke Teperinang jadi tusun program bakal selama balap ringa kita itu lagi pukul 12 setengah tu lagi dekat maca pesan ke bisik dikirim ke hari YFM Miri udahnya pukul 1 pukul 1 setengah lagi kita dekat menyang ke temuai minggu tu hari bergulai ngau DJ Bana Jimbat tu lagi inya temuai Rodi Jo Ferry inya penolong pegawai kesihatan persekitaran USTBK tu lagi berkawal ngau topik inya akta kawalan produk insap tu tadi jadi pukul 2 atau lagi balap ringan dekat mana yang ke program ke udah mujur dia tu inya hobi fantasi ma jadi kita sama-sama mulai kami di program awak ngelah tengah hari Sarito jadi ngagai kita ke benung di rantau jalai berjimat mai kereta anang kelalu laju nanti mutung tu lagi bunyi ko kami bala DJ selalu mesan anang nak ingat merit signal ngai ke lagi nanti kita ngenyit pansut orang belakang penak tu perhati ke kereta kita tu tadi laban ngenyit pansut nanti berit sekenil nyu ngejuang diri mai penusah tu lagi ni jadi nanti uli maya gawai tu kita ya sama belak pengrami sama belak anang ngemai berita tit tak mana tak kepulai diri ngagai menua kita ngemai balap ingat kita ini nga berita tit anak mana jadi kita nanti uli kita seliah ke utai pekanya jadi lekat kedua ceritanya balap ingat jadi udah tu lagi kita dekat mening ke kita kami dekat kirim ke pesan berat tu lagi jadi kita dekat Perinang Siti Laguari Henry Abin ngau Patrick Albert Anang Nindiang Maya Gawai jadi kita dekat ninga ke pesan tu dulu.

Ku ngari ke Kamis Bilia Mere. Selamat Hari Gawai Daya 2026 ngage semua kabar belayan. Besamping ngage alat tara disrega ngambe ke yang merekat semua kita ngau pengerai, penyamai, penglantang, penyeneng, tua limpe, panjai umur nak tendur. Betucuang baka bukit, ngebuang baka langit, nungkat neraja, tampak baka pandang bulan punama. Aneh ngau ucu kita ke sekolah pandai dicunggai jari dua. Sidak ke bujang aso bubini, sidak ke darah so belaki. Aku Vanessa Sarawak, Kumang Sarawak 2026. Meri selamat gawai daya 2026. Lantang seneng nadayu tai ngawa, gerai nyamai na pedara renga. Betueh belimpeh, badu agi mensenau, bidiak lansi ari tahun-tahun ke Subang. Oh,

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jadi bala peningah kami di YFM Miri terus baca pesan berat ke dibisik di Kirum. Kami di YFM Miri bakal ke ngelat tengah hari. Jadi tu pesan serarap bungai, nyinyak niang uni anak ujang, kena 5 hari bulan 6, nyinyak jam 8 malam, lalu pengawak ngetas ulit, kena 6 hari bulan 6, nyinyak jam 6 pagi, kena acara semayang. Jadi pengawak tu dekat itu di Fusio Enterprise Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi pesan tu dituju dengan menyadik ya nyak santi ya. Tamu Min Munah Sereni Jemaah Rakyat serta ngau semua kami melayan di rumah Adungan, rumah Layang, rumah Seman, rumah Michael Bilong, rumah Niau, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Mediah, rumah juga Batu 12, bala di Sepaduk, bala di Batu 8, bala di Sebungan, Sebuti, Sibu Jaya, bala di Kapit, Sri Aman, Miri Kucing, Ulu Teru, Ulu Baram serta semua kami belayan ke ngelala niang uni anak ucang. Jadi penerang tik silia kita terus bertelepon dengan Jocelyn Salau di 011-595-65-538 atau ke Flora Salau ber 019-821-9719. Jadi pesan ke dua tu, ingat pesan rabat, datai Ari Regina nak rantai, tok ke Indai Pian, dekat madah ke Pemati Indai ya, ingat Agnes Jenai anak ngali, tok ke Indai Jerin, tok ke Bini apa ya, ingat Niang rantai anak Lidom. Jadi, pesan, nasa semua akan berlayan ke ngelala Niang, datai ngesah ke penguat tu ianya tuju ngagai kepemelayan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nangakabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Ngau di Sekuau, ngau semua kepemelayan serta bala kenalah di rintai di tu. Jadi penguat tu dekat di Sengai berbala mayuh di rumah malam Nangatada Kenawit. Jadi penerang tik selia kita tak terus telefon ngagai Indai Pian tak ke Regina ber 013-928-7217 tak ke Indai Stella tak ke Jerin ber 019-849-8747. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Tangu anak ikung tak ke Paduya madah ke Pemati Ucuk ya, Sylvester Ikuang anak Jawa, tau ke ucuk tangu, tau ke ucuk mawan, tau ke anak Jawa. Jadi niang tu udah nadai kena hari 3 tu tadi, ingat 3 hari bulan 6 pukul 5 pagi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat di itu tau ke di Sengai bebala mayu di rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetang di Seratuk kena hari 5. Ianya hari 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari 6, ianya 6 hari bulan 6. Jadi pesan tu dituju angagai yang berhormat Dato' Ali Biju, pihak megah yang berhormat Tuan Friday Belik, udahnya dituju ngagai Senator Pilih Peter Tinggum. Nuju kapal belayan sememakai maya rabat ianya rumah Spencer Biju, lubuk Sengelam di Ulu Sebetan, pihak megah di rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, pihak megah kebelayan di Batang Sebelak, di Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebetan, pihak megah kebelayan di Diso Seratuk, pihak megah di Banga Anak Ampoi di Suai, lalu kebelayan di Kuching, Sri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Lalu semua kebelayan kenalah dirintai keritok kenglaniang Sylvester Ikong Anak Jawa. Ianya niang Sylvester Ikong Anak Jawa tau ke dikangau ucuk tangu, ucuk mawan. Jadi sama bela dipinta datai kediri ngesah ke penguat rabatu di rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetan di Seratuk. Jadi penerang tisilik kita tahu bertelepon ngagai akik niang ianya kusung 111-998-2993 tau ke apai niang ianya kusung 13-802-2167. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampak baru pesan ke bisik dikirim kami di YFM. Jadi kita perinang lagu ke sekali itu.

0: Jadi nampun baru pesan ke bisik di cuma kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan tu pesan ngetas ulit data yang retail ma anda anak ngadan dekat madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya nyenyak ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke apai Tracy. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabu, Bacau Seratuk, Empayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sibuti, Bakas Sibuti, Kelitang Sibuti, Miri Bintulu, Bala PCC Ari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala di Gereja St. Thomas Bintulu, udahnya di semua raban hari gereja St. Thomas Bintulu ngau bala ke ngala begulai gawak ngau niang di sebarang arai alain dua ngau semua kemelayan kenalah dirintai ditu yang dipenguak ngetas ulit niang ngadan anak unya dekat dintu di ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 7.5 lemai ianya hari 6 tu alu dekat diatur di Not 38 Lorong 6 Taman Tinggi Jalan Tun Hussein On Adi Bintulu. Jadi penerang ti siliak kita tahu bertelepon ngagai Telma Antrah Anak Ngadan di 013-249-8544. Jadi pesan ke Siti tu data dari Robert Louis Nyangau ngari ke sida sebilik madah ke untuaya nyak puan satang anak labang tau ke indai ding udah nadai pukul 8 pagi kena 3 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan hari nanga sebiru balih, nanga entuau balih, nanga gaat. Pihak megat di Sungai Sud, Pasar Kapit, Ngau Kucing serta semua kebelayan bukai kenalah dirintai di tu. Jadi niang tu dekat di sungai di rumah Not 1234 di Taman Bian Hua Kapit. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuh kena 4 ngau 5 hari bulan 6. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6, nyanya hari 6 tu. Jadi penerang ti silia tau terus bagi ke Robert Louis Nyangau nyenyak menantu niang di 019-827-5302 tau ke Gino Anak Mandin tau ke Richard Jimbo tau ke Apai Sigi. Jadi nyak pesan ke BC diterima kami bakal ke tengah hari tau. Jadi pesan Siti tu ianya pesan rabat data yang ridom silang anak Patrick Engkasan tau ke Apai Igat madah ke Apaya Patrick Engkasan anak Antaba tau ke Digat tau ke Dikangau orang Apai Dom udah nadai malam 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat dintu Balamayu kena lemai 5 hari bulan 6 nyenyak pergila lalu dekat dikubur pagi 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kampung Tai Serian, Ngau Kampung Lancang Serian, Ngau semua kabelayan ke ngelalan yang Patrick Engkasan anak Entabah tau ke Digat tau ke Apai Dom. Jadi kita dipinta datang ngagi rumah niang nyempu di Not 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya di Kuching. Jadi penerang tik silik kita terus bagi ke Dom Silang Patrick berkusung 12-669-1968. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat megah datang dari Jenny anak Latit yang indai asun madah ke Peter Umpang anak Latit tau ke Apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju semua kembelayan ke ngelalan yang kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Larry Singh ngau kabamblayan di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalan Meluan ngagai Entabai, nang sepituh julau, nang serau julau, nang meluan julau, nang bekatan julau, pimega nang taba julau, nang ensiring julau, nang ayam julau, nang stras julau, stras ulu julau, nang sejugam julau, nang lasi sepemanjai jalai KJD Kijang, ngau kapemblayan di Miri, Sibu Kucing, Sarikai ngau di Betung, alo ngau semua kemblayan kenglalan yang pita umpang anak Latin. Jadi niang dekat di sengai malam hari tiga, nyak tiga hari bulan enam, dinya kemari, ngau malam hari empat ni nak serito di rumah berain nanga Pukio di sungai Merurun Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari lima, nyanya pergila lima hari bulan enam. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bukai ke bisik cuma kami di wifi miri kita pemirsa dulu lagu ke sekali tu.
1: Aku Thomas Robo, jadi aku top menerusi satuan terbaik manual seluruh Malaysia. Kita meri selamat gawai ngagai kita semua.

Ya, jadi Napa baru berita pesan ke dua etik pesan dari wife Emily. Jadi pesan tu datang dari Emily uyang anak lang. Pesan ngetas ulit ngau ngambil entah balu apa ya nyet niang lang anak ugat atau ke apa itawi atau ke lari tua laki tua rumah Jacqueline anak renga. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, ke Sungai Lengan di Sibu, kemelayan di Kenawit, Sibu, Miri, ngau kemelayan Selampur, Menua, Sarawak, kengelaniang kenalan dirintai di itu. Jadi penguat ngetas ulit serta ngambil yang terbalu kena pukul 8 malam ini 6 hari bulan 6 kena cara semiang ini hari 6 tu di Fusil Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi penang tisilih tak terus bagi ke anak yang pun ini Emilia Uyong anak lang di 011-37-03-7018. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megah datang dari tuai rumah Evelyn anak Guntur, ibu Sungai Raya Undur, madah ke Apaya Guntur anak Abul, udah nadai kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang tu dekat pintu Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6, nyenyak Sarito, malam hari 4, lalu dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 6, ianya pagi hari 5 pergi lah ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Miri, Melingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Pian Mega, Kaban Bayan Kenglala, Niang, Inyak Niang, Guntur, Anak Abul, Udah Nadai, Kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan ke penduri tu, inyak pesan, pesan rabat mega datai Ari Ida anak Jais dekat madah ke laki niang Megi anak Latoy udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Ini pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Ting Lalan niang Megi anak Latoy, kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Roland Duat anak Jubin, kapal belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap Nia di Pelasuk Sekerang, rumah Jelani Sa'ir, kepembelayan Batang Air Merurun, Batang Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuk Julau, kepembelayan Air Merurun Entabai, ngau semua kepembelayan kena alah dirintai itu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di rumah Rawing Nanga Kelangga Sungai Merurun kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat dianjung ke pendam ayahnya Sarito. Jadi penerang ti silia kita tak terus bagi ke Ida anak Jais, inya Ida anak Jais atau ke terus ngagai rumah Rawing Nangga Kelangas Sungai Merurun. Jadi hanya meh sekedar pesan ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu bala peninga. Jadi udah tahu lagi kita dekat meniang ke program temuai minggu tu bugulai ngau DJ Bana inya bekau ngau topik kita inya akta nagang produk insap ya. Jadi kelebih lagi ngagai tok kira ke pesan maya gawai me to ambala peningan eh kelebih lagi laban tentunya maya to tok ke maya pengerami to kita nak ke madah semua tu tidak sekedar ambala peningan.

Tok legit eh kelebih lagi kita benung ramai maya gawai tu ne. Okey, jadi terus bungle kami awak ngelah tengah hari hari pengelola program di Wife Memory hanya di Sarito Bisi sekerap balap ringanannya di Bisiko. Okey, jadi Bisiko kita ya pemisi maya gawai tu hanya di ni demo harap ke tahun depan pemisi aku ne bos. Okey, jadi kita ya pemberinan dulu. Setik lagu Ari Raban Ari Raban SKK Production ianya selamat angin tu Ari Gawainya di terus mulai kami di YFM Miri.

0: selamat tengah hari ya peningah sekali lagi ngelalu ke bala kita ke benua mending ke ngelalu tengah hari ngau kami bak YFM mirih kelebih lagi bawa program temuai minggu tu. Jadi di studio bergulai ngau aku Mr. Rodi Geoffrey hanya penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dari unit inspektorat dan perundangan dari UPS pengerai di mirih. Lalu ke penatai nuan tuan, selamat tengah hari nama berita.
1: Selamat tengah hari Bana, terima kasih mana berita aku.
0: Oh, jadi nama nak topik dekat baik ngagai bala peningat ke tengah hari tu tuan?
1: Oh ya Bana,

0: Kledak Merek. Selamat tengah hari megak guys semua bala pendengar Kibisik Bergulang yang tua Sari Tobana. Jadi topik kat di pejurai aku bakal tengah hari tu nya berkawa ngo Ata 852 di Kumbai Ora Ata kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Jadi Ata tu bana Siti Ata ke baru ajak digagak dikuat kuasa 1 hari bulan 10 2024. Tahunnya kemarin kena nganti peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Jadi di baru Ata tu bisik 28 titik lah palan ya ke udah di gezet nak tahu nong insap. Nanti dibanding ngau peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 bisik 19 titik palan nak tahu nong insap tang ba Ata ke baru tu bisik 28 titik nambah 9. Jadi antara palan ke nak tahu nong insap bisik di dalam senarai 28 titik tu nyengkawam semua pusat hiburan baka pub, karaoke nak tahu nong insap dia tu tu kebarunya nengkan kenyak dobi dobi nak tahu nong insap nu kita bercuci ngeriang ke gareknya apa basuk gareknya semua kedai ke bisi ikun banyaknya kedai guntian kini salon tahu ke kedai nama garek kini nanti bisi ikun sikit nak tahu nong insap atau ke kedai runcit atau nong insap nanti bisi ikun ke nombor tiga bisa ditambah itu bangunan parlimen lah. Kelimpah harinya bangunan stadium pusat kecergasan atau ke gymnasium pun atau nong insap dia tu KP internet pun atau nong insap kuasaan latihan himat negara sebab tu bisa tu di baru peraturan-peraturan kawalan hasil pengkau temakau dia nyak di diketu ke tok di ayan kura baru dalam senarai 28 ndo natau nung insap kelimpah nya semua ndo kerja bangunan tempat kerja bayak kenya workshop tau ke nama-nama bangunan lah ndo kita itu bekerja
1: nak ngira perintah ngau private
0: nak ngira perintah ngau private masuk dua tua nyuci kereta bangunan tempat kerja kenya kilang tau ke namanya nama-nama dua lah ke dua alai orang bekerja jadi ke nombor 9 tu menara cerapan tapak perkemahan atau dua nginsap dia tau kelimpah ke area kelamak beka kawasan klinik atau ke hospital kedai makai penggunaan hentian mengangkut bas kau dua tu ngambil basnya palan dua tu ngambil nurun atau ke
1: ngantik
0: bas punya dua ngantik bas nak tahu nung insap semua sekolah nak tahu nung insap shopping komplek stesen minyak nak tahu nung insap magangnya dia tu jadi bisik 28 titik anak nak ingat ke dua tu jadi menyai kami berjalan ke pengawal nangkap orang insap tu lagi megak mensia mengkang nginsap lah tajak pun suar degerah di pandai kelebih lagi buat airport paling mayuh ditangkap di airport dia tu jadi engkau mensia tu saruk engkau ngumpai di terminal jadi dalam bangunan jajak deh nak tahu nginsap tang kebenarnya semua kuasanya nyekawam dua tua pakai yang kereta nak tahu nginsap nya kebuah nanti dia tu nuan meda di airport Miri bana. Mayu asines papan tanda larangan merokok bisik dipasang. Yang kau ambat dua tua pakaian kereta. Nak tahu nang insap nanti kang insap pansut terus hari kuasannya. Hari kuasan airportnya. Ke hari bangunan kuasan airportnya termasuk hari tempat pakaiannya. Pihak megak nanti tua tu insap dalam kereta. Tang keretanya pakaian by airport. Cermin dibuka pun salah. Bukan di hospital lah. Bukan di dalam bangunannya nak tahu nong insap. Tua pakaian kereta buat kuasa hospital. Pun boleh ditangkap. Lepas nuan lagi dalam kawasan hospital. Bukannya megak buat kuasa airport tu tadi. Sama dengan bangunan kerajaan. Upis perintah. kuasa adalah tua masuk kompaunnya sikit nak tahu nung insatnya kuasanya.
1: Oh, aku ingat sebab apa airportnya bisa
0: palan nung insat
1: palan khas ketika agak orang insatnya.
0: Ya amat
1: bapak. Dia tahu dia tuan.
0: Dia tahu dia airport miri nada agi.
1: Nada agi.
0: Dia megah airport airport bukai. Di seluruh Malaysia atau semina beberapa buah haja airport ke bisa zone Morocco. Tahu ke nur disedia kena orang insat. Ianya international airport. Ambil oh. Kebanding baka KLIA. Tahu ke KK airport. Bisa disediakan pelan nong insap. Nya pun mid nul ya. Jadi bala mayuah bisa terbaikin kia ngena biluan. Tahu nanya orang diput dini pelan nong insap. Bisa disedia tahu kanadai.
1: Nalah
0: tuan nginsap siapa disamaan orang. Jadi hukum dia tak pun besar ukai bakal subak.
1: Jadi sebenarnya tu mengenai hukum tu tuan. Jadi mai bala peningat tu belalak dulu merindang sidang lagu kudah dipilih tu ke sekali tu. Jadi kita berperindah dulu.

0: Ya, terima kasih peningkat kita benar mendengar program Temuai Minggu tu. Jadi temuai ku ke tengah hari tu hanya Tuan Rudy Jeffrey. Sekop mesai ke gawa bau pis pengerai di Miri. Jadi tu pulai ngagai sama anda tuan.
1: Au. Oh.
0: Jadi berkena ko sida ke kena tangkap kita tu. Berapa nak sama dia tu?
1: Ya. Bekawa ngau nilai compound ke ditawa orang dia tahu ah. Nya age mengkam 250 lah. Semina berengkah hari 15 hari bulan 10 2025. Tawaran compound 250 nya tetap 250. Artinya nada diskaun. Nanti di baru hata di baru peraturan-peraturan kawalan hasil temakau bisa diberi pengurangan 100 ringgit hari 200.5 ditawarkan 100 diskaun semina maya 150 nya nanti tidak bisa mohon merayu agak rayuan lah dia punya pengeraitan dia tu nada lagi start hari 15 bulan 10 2025 tahun yang kemarin nada lagi tawaran compound diberi agak semua mensia mayu banyak kenuan tu tadi orang OKU singkong baju yang kurang buta ke mental ke engkau murang warga emas orang tuai tau ke ibu tunggal dia minta maya penuh 250 tawaran compoundnya. Jadi orang ke baru 18 tahun baru bisa special mimit lah price nya RM50 aja. Tu sida ke biar sekolah tau ke orang ke baru baru umur 18 tahun ke baru.
0: Kira 200
1: 50 lah sida tu.
0: 50 aja.
1: Kayaknya tadi 250.
0: Bisa timpuh compound dia tuan.
1: Ya. Nanti subak timpuh di break 2 bulan. Kan dia tu udah diangkat sebagai ata tadinya. Timpuhnya di pendek kurang sebulan aja. Jadi semua jako baka sarito 25 hari bulan 5 tu kena compound. Sebedau 25 hari bulan 6 tahu bulan sigitnya lah tu mesti maya compoundnya.
0: Nanti nak bayar dalam tempohnya ada tuan.
1: Nanti compound nak dibayar dalam tempohnya tua nak peduli ke compoundnya sampai orang pihak pengerai telefon tua tua pun nak ibuah ke panggilan teleponnya tadi atau ke mesej WhatsApp ke dan juga orang saman dekat dikeluarkan. Nanti saman tu dah dipansut ke mahkamah ya. Nuan ada uliah mayalnya di pihak pengerai lagi. Dipinta mayalnya di mahkamah. Mesti datai ke mahkamah. Kada boroh kuasa upih pengerai age nya. Terpulai age magistrate nya letak hukum ni pemayuah ya. Aku nak boleh nyebut di tau kan. Jadi nya kebuah manusia mayuah dan sak lah. Lebih age sida kalau kena tangkap insaf tu banyak kenuan boleh mayang dalam tempohnya atau kena boleh mesti madah dengan UPS pengerai minta di nama kita minta di break tempoh panjang gig kah seminggu ke dua minggu datai kenuan boleh mayang compoundnya tanah nak peduli ke compoundnya jadi kengkak dia tahu UPS pengerai pilih menua miri tu sampai ke sarito bisa 1500 lebih kok udah kena tangkap dari penyampaunya 70% udah maya kebedaunya di perancangan datai lebih lagi sidak ke udah lama lebih hari tempoh sebulan atau ke dua bulan sampai maya compound sebedau kami ngeluarkan samannya dia minta datai ke bak ni ni dua upis pengerai tau berbayar ke compound tau kita boleh mayal compound tu sana dalam bentuk debit atau kad kredit. Jadi ke dia tu upis pengerai pelilih menua miri atau ke dia dini dua lah upis pengerai di menua Malaysia tu nak nerima kes lagi. Sedak kaget nerima dalam bentuk debit atau kad kredit lah lebih mayal kita mayal lah. Jadi bala kena ada kad bank tu. Atau ke kad kredit tu atau minta tolong bala ya ke bisa duit dalam kadnya tadi maya ke kita baik sertai lah ke upis pengerai adanya kita mereka kes kena nukal duit ku dari pansuat nunsuang si dayamnya tadi jadi ngai kita lebu datai kupis di dini upiah pengerai maya kak maya nak keh pindah dia terima dalah kita nikal baru kebiah kita hari menop sisi lah ke jawah. Jadi atu atu ke diletak hari kami ba siti-siti upiah tang diletak upiah besar itu maya nak cara kato ke dibet kato tadi
0: Jadi kena ngerawap tau ke nyimpor anak tua minta tuan nibar ke Jacobson ngagai bala peningat tuan.
1: Okey, terima kasih Abang. Jadi sita pesan ke penudi hari aku lah. Dau tua ngabis ke program tu bana minta mensia mayuah lebuah maya kena tangkap orang penerit adat hari upias pengerai tu. Baca kau mana? Tidmu tua tu salah tadi ngaku jak tua salah aneh laban sida aneh merik jakuk jai ngagai semua penerit adat tu jadi aneh tua carut lah ngau sida tu tadi udah ke tua tu kena tangkap nginsap nu carut ngurang ke benung ke benung berjalai ke pengawak tu tadi jadi pihak mega nanti tua ngai merik kerjasama tu pun sitik penyalah tau kena tinggang section 186 tu malang penyewa awam menjalankan tugas atau kanun keseksaan tu jadi te tua tu nak nasib mana temu ke anggota ke nama tu tegas lah tua tu tau di kena tinggang section 186 tu nanti baik ke penjara tu nuan ditemu salah tu uliah kena jail lah manjai 2 tahun tau ke denda sampai RM10,000 tau ke dua-duanya sekali deh tu di bawah kanun keseksaan tu section 186 nanti tu tu ngai merik kerjasama tau ke mahalang penyawa awam menjalankan tugas tu lebuah saya dah berjalan ke pengawak numayuh keliku ngelaban apa semuanya tadi sampai belayak tu jadi kebukai megak tu nanti tua kena tangkap tu nemu derimpu asal dari Seri Aman contoh ya ba IC dan nanti dia tanya orang nuan tu dimiri tu diau dini break melumat kebetul gawak dini break melumat kebetul lah nemu telefon nanti semua tu ni ingat mai tinggi tu tadi tau ke nak tingat ke address derimpu tau bertelepon ngai balai ke bisik di rumah nanya ke luar rumah nama jalai taman nanti tua amat-amat nak ingat tak jarak ke tua nak ingat pemerintah tua diau di bak rumah ke dua tua diau di atuk tentu tua nemu kekurangnya taman luar rumah jalai atau keluar ruang jalai jadi break melumat kebetul lah ngagai sida atuk anak lagi lebuah tua nyebut nomor IC tu jadi kami di upaya pengerai tu pun bisa app ke boleh detect address nuan IC nuan betul tak IC kita sebut nuan tik nuan madah nama nuan Sano nomor IC Ano lebuh orang naib ke nomor IC atau ke nomor tinggi nuannya by appnya kali pansut nama orang bukai nama Cina atau ke nama lawat nuan tahu dituduh mereka melumat pasunya tadi nanti pegawai nyeka jadi tu pun sitik penyalah mereka melumat pasu tu baru hatta 574 tu tau dijia orang tu sampai 6 bulan tau ke denda sampai RM2,000 tau ke dua-duanya sekali jadi nanti boleh mereka kerjasama sepenuhnya mereka melumat ya kebetul lah ngagai pegawai penguat kuasa lepas penyalah nginsap tu kan penyalah penyalah terberat eh penyalah apa kamu nuah ngerumpak orang minta nginsap aja jadi pinta aku mesti menyuah lagi nanti lagi kak nginsap di kedai tu pedak-pedak nyingkang 2-3 singkang luai dari bangunan kedai nanti orang menyuah jauh lagi gitu lah jadi bisa sekedar lebih banyak kena tangkapnya tadi minta kita nyedia kepala nong nginsap kan dia tu mesti menyuah kukam ada kuasanya dia kena okey di baruah kami laban tanah sama jakut di kedainya nuan minta tuan mpu kedainya dia ke tempalan nung insap pun ukai pengawak ukai kuasa ya ukai tanah ya hanya ya mayu nyebut jakut bunyinya lah lebih maya kita jalai ke pengawak tu jadi nangkanya jak reku bana
0: ya nyalai peringatnya nak aku mai kita meliang ke program temuai minggu tu terima kasih sekali lagi ngagai nuan tuan Rudy Jofrey kau dah mai berita ke mana ke pulai ke lalau atau ke tengau bala peninggal mayu kelebih lagi dengan guys sidak ke ngin sap tu tuan lah.
1: Okay, terima kasih mana.
0: Jadi ngonya mupa kami. Bye bye.
2: Ya, jadinya bala peringah jadi nya City Info ke dikunci hari Tuan Rodi Geoffrey udah berkunci ke akta tegang insap tadi. Jadi bunyi koya tadi siapa ke kena kalak kena tangkap tu nenek. Nanti nak ibuah ke compound atau ke saman udah di pansut hari sida tu tadi. Jadi saman dekat dikeluar ke hari mahkamah. Jadi nanti keluar hari mahkamah tu tadi kira ke nyu besai ke kesnya ne laban nak diibuah ke saman ke di pansut ke sidak tu tadi ya. Jadi kena nyamai ke pengua bala baka dua belah pihak tu tadi. Jadi anti uliah siapa ke kalau kena tangkap insap tu tadi kira ke PM-PM tepi lah nah. Okey, jadi kita lengkap ke dulu topiknya bala peringat. Jadi sekali lagi besar terima kasih dengan semua bala peringat yang sudah mengulai kami berawang lah tengah hari itu. Jadi kita sebenarnya kita gagai program kebuka itu lagi kita dekat menyang ke city program minyak pentas hobi pentas sinema tu lagi kita berperindang dulu. Jadi tu lagi kita dekat merindang city lagu. Jadi city lagu tu dituju ngagai bala di asam payak sungai berdada. Jadi tentu ya terima kasih moyo-moyo ngagai bala kita sebuat laban udah jemput ngabang ke rumah panjai sida ya. Kelebagi ngagai sida di bala gad-gad dia ne. Aku udah besar ngau kami sebuat sarinya hanya diharap ke kita bergulai mana pangan diri alaban maya tu maya gawai kita ngampun ngau pangan diri. Okey, jadi terus pula kami bawa ngelah tengari tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan ke sekali tu.
3: Aku Puan Polin Jagan sama-sama Mekit Time Mendel ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngang.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, bisa penyiruk tu ariaku Marilyn Dina, anak Lisius. Pesana up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa YFN Miri.
1: Tapi bahasa, jaga semua bala peningat. Lebih lagi, jaga bala kediau bak rumah panjai. Musim kemarau tu, apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai. Ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah halain luar diau. Anda ngeliat ke reta terkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan atau ke wire kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirup tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngiah perusah Malaysia. Begulai ngau YM Miri.
2: Selamat Hari Gawai Dayat. Aku Mami Gorgeous.

0: Jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke program pentas hobi pentas sima siko juara cata kenyalang nya Andrew Balan ngau artis terbilang kita nya Ricky Anderson ngau Dara Helena. Jadi sama-sama kita meniang ke program pentas hobi pentas sima 2026.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
2: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
1: Alhamdulillah, sihat. Cuaca hari ini sangat-sangat
2: betul, sporting cuaca malam ni.
1: Betul. Hari itu cuaca nang kacak. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
2: Okay,
1: saya rasa bingung nyawa saya tu. Saya salah stage kapa.
2: Betul.
1: Sebelah siar, sabar dua. Oh betul. Okay, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
2: Ya, 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di Bandar Raya Miri dan juga 95.1. di Suai.
1: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma yang boleh didengari di mana sahaja.
2: Betul,
1: anda ada lain internet. Dekat RTM Klik buka radio aja, tak orang boleh dengar TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua saja.
2: Macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan. Depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tok pun okey, cuaca hari tok.
1: Betul, sejuk. Alhamdulillah. Selain dia juga nak fast, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
2: Instagram,
1: Instagram, Twitter, Tweet, kita juga ada
2: apa lagi?
1: Media sesawang kita ada www.mirfm.com.my.
2: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fantas Cinema.
1: Kena dikit berpeluh.
2: Panas, kena spotlight tu.
1: Hampir juga saya rasa sejuk.
2: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
1: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur,
2: betul?
1: Kita ada seorang penyanyi.
2: Siapa?
1: Penyanyi
2: Wan?
1: Tempatan tu, Fas. Maria anaknya buka main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Ya, Rabi. Malam tu ada si nyembak lagu ya malam tu?
1: Si tahu lah aku kalau ni ada ngembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vok lah.
2: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson lagunya.
1: Ricky Anderson. Berkikis bulu.
2: Bukan betis. Seminak
1: duduk berimbai.
2: Betul. Ya tak hek lah. Akan bawa.
1: Legi kita dengar ya berkikis bulu betis. Untuk kita akan dengar ya. Sama-sama kita
2: bocor-bocor.
1: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu. Ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul.
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous lah. Mana-mana sampai ke Semenanjung tahu lagunya.
1: Yalah, di seni-seni event nak si kisahlah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang muta lagunya.
2: Viral juga di TikTok.
1: Bak kata orang asal je dengar lagunya nak orang ada. Lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di signature udah sebagai Sarawak song. Lagunya ya teh.
2: Pia
1: amat kuaku. Dah pula nanti kita dengar nak dini nanti kita scroll TikToknya, Facebooknya kan. Nanti kita medak nak mayu orang ada. Bekikis bulu betis. Nyari Sarawak minya.
2: Nyalah kan. Untuk orang nanya lagi siapa ya kan.
1: Untuk mi kita nanti ke Pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
1: Siapa anak Sarawak? Okey, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya, handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya malam tu.
1: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepuk ke jari, guys.
3: Ricky Anderson.
4: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026. Dan rasanya tujuh kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam, kena kita berpindang malam tu. Beberapa titik lagu Iban, kena kita berpindang bulan aku Ricky Anderson. Sekali tu, kau sitik lagu keterubah, lagu kirimin nama Beri Pemutus Hati Nuan. Itu juga semua tak keberatan malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Hati Nuan.

Nuan kena kita muka sering kita sekali itu. Kita terus ke lagu kita kedua. Setelah lagu bernama Raja Nomor 2. Kita tuju ke kuang kaya balak kita ke baru datang sekali. Raja Nomor 2.

nombor 2. Terima kasih. Jadi yang ngarau semua kita berpindah teringat lagu dobah lagu kena kita berpindah. Jadi malam tu nakal kita bergulai sampai ujung program kita terlalu gay. 8 program kita gay panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga terlalu gay. Kita terus ngau program kita kebukai. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti Lagu Lama. Kita

0: Terima kasih. Yang menteri setiap lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindah di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama mana kita lepas itu. Oke, back to MC sekali lagi. Terima kasih, kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Okay. Ya, topik kecari kakak Ricky Anderson. Nah, macam cukup pemayuah bunyi suara malam tau. Bukalah pentas hari itu.
2: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama, iaitu S1.
1: Bukan.
2: Lain.
1: Okay, kita persilakan Andrew Baran.

Okay, terima kasih. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kaban Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, okay? Yang di belakang mesti dengar, boleh ke depan lagi, okay?

0: Okay, terima kasih. Beberapa lagi kita akan berganti dengan darah Hena. Okay.
1: Okay, itu dia Fas. Kita dah berhibur bersama dengan Andrew Valan.
2: Ya, itu dia. Okay, hui.
1: Suaranya nak kaca habis. Ha? Suaranya nak selaskar bahasa. Mul saya tu, mul lagu macamnya tadi. Saya suka ngembak lagunya, Etek. Lagu apa nama sikit lagu nombor 2, Etek?
2: Enmesh Kamaleng. Apa? Enmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi? Oh.
1: Cinta luar biasa.
2: Cinta luar biasa. Lebih kurang.
1: Cinta aku bukan.
2: Bukan. Okey. Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak
1: Bahagian Miri. Ya, puas. Persatuan Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Pemain Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey, jadi kita sih mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan.
3: Dara Helena. Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okey. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Darah Sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okey, cium lah.

itu dia tadi lagu joget kita, joget ayak sigat ya, nak joget. Oke, okay, nah. Okay, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nak main lagu toh. Untuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kalah kebayang lagu ke Jiklin Victor, oh, kita rakyat menua kita Sarawak itu. Kalah ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban, ha, tapi zaman-zaman Gen Z, tidak. Okey, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantas Cinema 2020. Silakan.
2: Oke, okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur. Okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir. Terimalah. Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tapi kecari kakak Endro Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita Endro Balan. Ama mayo peminat ya nih, tapi kecari kita nih. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Mira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 980.1950.0 di Megahertz Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Ha. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantasy Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benung live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Laban hari itu hujan, nangawa first day, hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright. Cuma meh lagu rekunya pengrindu kilat.

nya tadi lagu pengrindu kilat, lagu tuh lagu Jaku Ajar selalu didengar kita. Ari meyet sampai kita ke udah belaki menya. Lagu tuh meyang ngajak kita ke nembe ane yang pengrindu kilat ki maksud tadi. Sekejap bertemu lu jadi rena. Nanti anak kita kan ngajak anak kita baik lagu darah tuh berdepan anak kita. Oh jengke. Siapa yang di sana tuh yang di sana tuh kalau ada macam ni jangan simpan empas. Macam ni buat macam ni sikit. Bakal keluri sikit. Oke, jomlah linting daun.

0: Mayo ge ketiwan hai ke lagau. Mayo ge ketiwan hai ke lagau. Terima kasih yang agak balak kita ke darat mega, pihak mega. Terima kasih yang agak balak ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live ga. Terima kasih pula yang agak MC kita, DJ kita yang handsome.
1: Siapa nak dengar hari tu? Ricky Anderson lagi.
2: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
1: Ya, okay, kita persilakan Ricky Anderson.
3: Thank you. Terima kasih buat. Terima kasih dengan Fas. Lalu kau Safuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agak malam tu megap. Okay, seminat kita ajak tak mayu bala-bala orang besar-besar orang kau kuat RTM bisa itu. Pengurus RTM ada juga Encik Saiful. Terima kasih tuan dalam jumpa kita juga. Kita megap orang lama tu, bos tu Mr. Simon. Kita megap bisik Pak Jojo. Kita megap bisik Bana Jimbar. Kita megap bisik DJ Leo. Kau kru-kru RTM kita kebisik kau kita di tu. Pian megak kau bala komiti kebukai kebisik sama-sama kau kita berami malam tu. Kelebih lagi puas kebisik kau kita. Okey. Terima mesej lagu bernama Ambil Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima mesej. Ambil Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih bagi penonton-penonton TikTok Miri FM. Silakan bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih yang sudah Mari love jangka aku dah mayuh mai berakku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih bagi ngagai. Semua bola kita ke bisa datai malam ntar. Mudah-mudahan Miri FM bisa kata program besai timair ke karata itu lah. Okey. Jadi sini lagu kemudian sebelum aku guna diri malam tu. Jadi lagu tu lagu peminta hari MC kita tadi sepuan tadi dah balik dah. Asyik. Tengok aku pecah-pecah dah lagi. Okey. Jadi lagu tu mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu aku meri hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 hari bulan. Lalu kau peluang tu ngagai kita ke bangsa Dayak nyambut gawai Dayak sekali tu ngau peluang tu aku meri selamat hari gawai ke semua. Ngarap ke semua kita kayu guru geranya mai bersambi kita lantang senang bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okey. Jadi terima kasih mayuh ngagai persatuan usahawan anak Sarawak puas sudah ngambil tak merindang mai aku sama-sama kita berperindang. Jadi bial berkikis, bulu betis, kena kita berpocok-pocok malam. Betul ya, sama-sama. Yang spotting boleh. Antin nak lagi, nak rai-rai miri di tengok. Anda yang malu kita di miri di tu, aram kita pocok-pocok di tu. Dah mayu siku dua apa maaf eh. Safuan, jom silakan. Jadi kau tahu terima meh. Bial berkikis, bulu betis, kena kita berperindah malam tu. Jom, aram. Kita pocok-pocok sama-sama semua. Ya, di mana? Bial berkikis.

0: Ayu, selamat malam ini. Terima kasih.
1: Thank you, Puas. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih.
2: Tepik kecari kakak Ricky Edrusan. Ya, support.
1: Thank you. Terima kasih.
3: Aku Terma Sandra Umban, anak jagan. Meri selamat hari gawai. Ngage semua peninggal YFM Miri.

Ya, jadi ya, mulai aku baru balap ringan. Terima kasih dengan kita semua. Balap ringan lepas lagi mulai kami di YFM Miri jam ke dia tu. Jadi kita ulang ingat ke program pentas utama atau ke program pentas hobi Fantasi Nima 2026 ke Mujur diatur di Permai Jaya Miri tu. Tadinya dia kita ulang ingat kita itu kudah merindang ngau Rick Anderson darah enah ngau juara cetak kenyalang ianya Andrew Ambala. Jadi tentunya balap ringan udah ngatai ke pesan rindu hati kita atau ke pesan gawai udah di udah ditinggal di Facebook rasmi Miri FM. Jadi aku terus baca segera pesan minta ampun ti segera pesan tu tadi nak sempat dibaca alaban nak berasai jam kita dia tu udah 2 udah 44 minit limpas jam 2 ngaliang hari. Jadi itu pesan ku cuba tu Ari Kennedy ama ku yang selamat tengari panas kami di kampung tu Tunku Abdul Rahman Lambia ku yang selamat hari gawai serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Jadi itu hari James Pengiran, selamat hari gawai DJ, selamat hari gawai memegat dengan Wan James Pengiran. Udahnya itu hari Jessica Itan ku ya, selamat tengari DJ kesayangan ku ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2006 tu ku ya, nuju DJ kesayangan sebilik ngaji ke gerai nyamai lantang senang Nguan menua ku ya. Udahnya gerah mudah boleh rezeki hari keudah ko ya. Oh ha, ha tu hari Jessica Ikan Itan jadi ko ya berawak pesan rindu hati tu minta debak ke lagu seperti yang bungai jarau hari penyanyi Ricky Anderson ko ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Jadi tu hari tu wah jemat selamat hari gawai aginuan ko ya DJ. Terima kasih tuan jemat. Jadi tu hari apa yang lembai, kuya selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal, minta tebak ke lagu sakit gawai. Ya tentu yang main gawai tu, mai orang sakit ne, lebih ingin you belaban sih ya. Amai ya gawai tu, jadi kuya minta lebah lagu hari lagu sakit gawai, hari acan ngusulin dikenal merindang orang ke ngelala kuya. Jadi tu hari James Anyau, ko ya selamat berjalan ke pengawak, minta nuan depan ke lagu Kedap Merinan Rimpo, tuju dengan Mary Un Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibramat Akib, Lina Bugis, Rosliau, Ngau Kebukai, Kebisi Dirintai. Dito hari James Anyau, ko ya selamat gawai, terima kasih DJ, sama-sama James Anyau. Jadi tu hari Nicholas Stress, Stress nama itu ne. Selamat tengah hari bersiaran DJ Brenda aku ya. Selamat hari gawai. Okey, terima kasih Nicholas Stress. Jadi tu hari Hillary Jones, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti hari Tasik Labuan. DJ baru datang nak gawak aku ya. Dah ke cuti, dah ke cuti ku ya minta tambah ke lagu gawai hari Ricky L kumang gawai ku ya dituju ngagai kami serumah di Jaka Sarikai Arab Sida Besik Nangkuang asai ku nyangkuang ku ya teh mai giling tikai nama ri bulan tu nuju DJ Arab gerai gerai lantang Blama ku ya. Okey, terima kasih Larry Jones. Jadi tu hari Annie tinggi ku ya. Selamat tengah hari, selamat gawai. Ya, panas kami di Selulang Betung, minta debah ke lagu. Nada guna. Tetan lagi hari Jacqueline J. Aman, kena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey. Jadi tu hari Nur Agat, selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak, bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu. Hari Ricky Anderson dia kena merindang semua peningan wife Emily bakal ke tengah hari tu harap ke semua terberindang serta selamat hari gawai Dayak Koya tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu tu tadi. Okay, terima kasih Nur Agat. Jadi tu pesan ke Siti tu hari Sindon Edi selamat ngelari DJ Koya, selamat hari megang ngeduan Sindon Edi aku ya, selamat hari gawai Dayak ngagi kita sebilik DJ hari Lubuk Antu tu minta lagu gawai Aik Mata hari gawai hari Melissa Francis lagu tu dah ditebah tu tadi Sindon Edi aku ya minta merindang aku nak merindang Dream Po 7 ngagi Ricky Ribot WK Baja Bulan
Pagari ko ya, Rosin Gunyao, Stemos, Steffi, Mary Bu Martin, Peter Tingkau Gujan, Michael Amy Wellington ngau ke bukai ke bisik dirintai hari Sendon Eddie tu. Api mega kena merindang semua YFM Iban ko ya. Oh, terima kasih Sendon Eddie. Udahnya tu hari Dublin ke Mina, bisik nyapa kita di YFM ini ne. Jadi tu hari Ucu Chong ku ya, selamat ngalari DJ, selamat berjalan ke pengawak, selamat gawai hari hari keempat ku ya, panas kami di sebawah tu. Jadi tu hari Zek Ming hari seratu, selamat tengah hari DJ Bana ngau DJ Brenda, sari tu seminat DJ Brenda aja. Okey, hari kami di seratu tengah hari tu panas ko ya, salam ngagai bala peninga ke Meniang Radio bakal ke tengah hari tu hanya ajak DJ ko ya, sama-sama Zek Ming. Jadi tu hari Zarina Sendai ko ya, selamat gawai megak. Salam hari seratu nuju semua orang tik lala bakal sidat Zilahani, Syasha Amanda, Mary Ubun Martin, Sindon Edi, Ibrahimat Akib, Tony Uluba, James Anyau, Michael Serit ngau kebukai ke bisik di mention nanti tau di Facebook Mini FM, pesan nuju semua harap ke gerai serta muncul dalam semua apa ngawak ko ya. Jadi ku terus baca alaban jam kita nyau cemburu punya korang. Okey, jadi tu pesan dari kawi kurus. Kawi kurus ne. Oh, kuya selamat hari kawai dayak. Kuya selamat menjalai ke pengawak dengan genuan DJ. Oh, kuya bendayo segmen ngelah tengari. Harap genuan diau dalam penglantang ngaji yang gayu guru kerai nyamai. Lantang senanguan menua boleh kecemerlangan penguat diceburi ko ya. Terima kasih ya kawi kurus. Panjai amanah mai pesan mai hari gawai tu hari kawi kurus ni ko ya. Yang ketujuh yang agak

Jadi ke Siti tu hari Richa Unop ku yang selamat ngali hari DJ, selamat berjalan ke pengok ngagin wan. Bedau lawan menit selamat gawai ku ya minta nuan nebah ke lagu hari niang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena menindang kaban Facebook ke selalu nuju pesan bil bala petunggal ngau ba peninga semua pesan harap ke terperindang. Thank you DJB ku ya hari simpang Simunjan. Okey, terima kasih ya Richa. Jadi pesan ke penudi tu hari induk Kenawit ku ya, selamat hari gawai. Panas kami di Kenawit itu, nama berita orang Kenawit tentu ya Kenawit mayu macam pengrami ke bisi datuk datuk ni. Jadi minta tembak lagu sakit gawai hari penyanyi Swelin ngau acan ku ya kena merinang derimpu kaban Facebook Miriam Bumatin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard ngau kebukai kebisi diri tadi tu. Jadi ngarap ke ku ya nuju genuan darah baji ku ya. Terima kasih ya tu hari induk Kenawit ku ya, harap ke semua kita terperinang. Terima kasih DJ, sama-sama ngadi. Terima kasih Kenawit ngau amrit selamat hari gawai nuju semua bala peringa ke besik. Begulang yang kami di Y Family bakal kejam ke diatuk. Jadi tentunya apapun program tu tadi bisi balap peringat kita agi rami agi oha-oha me jam diatuk ni. Bisi segera bala kita sebuah tu tadi tentunya pulai ke sarang lamam pila orang berengkah gawak tang bisi ke segera tu tadi asaiku ngai rugi ni cuti alu seminggu sidaya laban ngai rugi lebih agi laban pengrami gawai tahun tu semina setahun sekali aja. Jadi nana salah kita cuti lama laban maya tu kita dekat bergulai ngo diri sebili lebih lagi kita udah lama anak bergulai ngo apa indai kita bala kabam layan bala pangan semua bala ini bala akik ne tu meh maya kita bertundik bergagai buat pengrami gawai daya baka ke tahun tu. Jadi bala peringat anak berasa kita udah berujung program hari kami di Wife Emiri. Jadi ngau peluang tu sekali ada lagi aku dekat besar terima kasih ngau selamat hari gawai nuju semua ke bisi nyambut gawai dayak tahun tu ya kena pulai gawai anang sino nak ngacau hari kebukai kat kita pulai ni laban nak semesti ya kita maya pengrami kita pulai gawai ke bertemu bala kita tang bisi pengrami bukai kat ni nemu rezekinya kat kita ganti berhari gawai bakal ke tahun tu ni. Okey, jadi berujung pukul 3 atau lagi kita dekat mulai ya di Miri FM mulai ngau DJ Eni Bunga lagi inya aba DJ bahasa Kenyah tu lagi udah kepai jari ya dia deh. Sigok kawan aku tu orang kuat tu nak macam-macam kita tau. Okey, jadi pukul pemegang pukul 3 kita dekat mulai ngau kaban kita hari YFM Iban di Kuching tu lagi. Jadi Datuk aku lekan ngau kita sitik lagu hari Johnny Aman ngau Angela Lata Jua diberi nama Anan ini yang maya gawai. Okey, jadi kita betul ni bergagai tadi Anan kelalu ambil hati kita yang bergagai. Okey, jadi terus mulai kami berawak minggu baru. Selamat hari gawai.

0: Radio Kenyah, singgat-singgat tahu, pemong kejai.
1: Selamat ngintu gawai raya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri empu. Anang nak berjimat utai berdapur, anang nak berjimat ngau diri empu. Pihak megak nuju sidak ke pulai jaga meh pengelingkuan diri lebuh nak ke perungka pengangkut air ngau jalan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Rentang ngalih hari YFM 101.9.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang Betuang Kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
5: Aku Edman Langi.
6: Hai, aku Melati Badi.
7: Aku Rajas Booking.
8: Aku Densi Tambu Minta KC.
9: Aku Daniel.
10: Aku Amanda Johnny.
11: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
12: Mari selamat hari kawan.

Okey, hari Junior Man ngau rem jana ngabang ngagain tua rumbau ngepun kawak rentak ngali hari di YFM. Terima kasih Brenda atau ke DJB kita hari YFM miri ke baru dah pukulan ke kita ba awak ngela tengah hari. Kenyau dari pukul 12 tengah hari itu tadi ya. Terima kasih kita ke agi sekolah sejarah yang kami di YFM. Kalau kita terus bergolai dengan aku Sam ke ngali hari itu berengkai hari dia tu untuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu kawai. Ba hari keempat kita ke nyambut pengerami hari kawai ke Sarito hari 4 hari bulan 6 2026. Tajak pihak bisi bala ke madah ke udah pulai muka hari menua tangnya bisi muka ke agi di menua nembuk ke pemisi Nagira dini nur kita harap ke agi sama lantang likun pihak muka kita ke benuang bertengah ke jalan alun jam ke dia tahu ya. Okey, tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu hari kawan apa jam kita ke sekali tu hari Jeffrey Teguh ngau Sheila C ngabang kita wai kita ke engka agi ngusung bala kaban belayan mega ya ba hari keempat kita ikan nyambut hari kawai ke Sarito.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okey, lagu hari Ika ya, bujang pengabang kau GBC bala temuai ke datang ngabang ba hari keempat kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Jadi kelimpah kita ke ngabang usung ke bala kaban belayan ya. Mayuh mega bala apa indai mai diri sebeli raun ngelantang kati seraya bala nembia kita ke agi permisi gawai jam ke dia tau. Nanti kita berhati ke Siti Palan ke balat bendara di tapat ke Mensia Mayuh jam ke dia tau. Inya jematan batang lopar satu. Inya jematan ke pemadu panjai di Malaysia. Kita berhati ke Mayuh orang ke datai ngelawa jematan tau yang lapan ke dekat bergambar lalu pihak mereka dekat berhati ke rampak menua ke cukup mana hari jematannya yang tan tajap pihak harap ke kita sama nyaga pembersih jematan batang lopar kita ngambil ke mana di peda laban ukai seminar kita ajak tang orang rim luar luar mereka Mayuh ke nengah atau ke mansa jematan tau yang jadi harap ke kita sama mampu tanggung pengawal udah kita ke berjalan nak lama ngetu nak lama bergambar bak jematan tau anang muai uras sengapa ndor ya. Ok, lalu pihak mereka upis kerja raya JKR Sarawak mereka sama nangkan Mensia Mayuh ke besi ngelawak jematan batal lupar satu ngambil ke nyaga pemersi kanan dornya ya serta ndak berbuai ke uras tu dikena nentu ke kandang ngelingi jematannya semampai bersih lantang ngau dintu ngau mana tu di gagak ya berindik hari pemayuh bala Mensia ke nengah jematannya lalu pihak mereka orang ke Mayuh mereka ngelawa jematan tu endur medak pemanah rampak menua ngau mereka mai diri sebilia berjalai rawun ngelantang kati angka kita benung nuju ngakai jematan batal lupa rasatu atau ke baru pula airnya kini harapkah kita sama-sama nyaga pembersih ada salah kita yang tadi berjalai rawun meda Siti Ari ikonik menua kita tang kita yang sama-sama bempu tanggung pengawal nyaga pembersih palan ke ditapat ke kita okey semina jematan batal lupa satu palan atau ke kanandor ke bukai meka ya kita bisi berjalai rawun lantang kati mai diri sebili maya musim permisi tu harap ke kita sama-sama nyaga pembersih rampak menua kita. Okey, lagi terus merenang kita ke ngali hari tu peninga hari berangka jarup Shanda Syapinas ke ngapang Niki

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita. Tadi nuan bisik nyebut jako lengkau dah pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
4: Aman aku nyau nyemetak aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita udah mujur bersekolah boleh kerja boleh pangkat semua utai ke udah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda agi ngimbai agi nerabai agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Kau kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Albert Abu Jang, apa khabar? Merinang kita ke dalam kereta Benun Deriba Barang Tu Jalai jam ke dia tau ya. Harap ke sama nyaga pengikut kita empu. Angka pulai hari menua, pulai ke sarang diri empu. Labat ke bisinya ke udah habis permisi lalu pihak muka dekat berengkah gawak ya. Jadi harap ke sama nyaga pengikut kita lebih ke Deriba. Kita sama nemu udah habis gawak itu tubuh kita berasa lelak, mata ngantuk. Jadi ti berasa ngantuk tahu ngetu dah lama ya. Okey, jadi itu berkongsi ke penerang kayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemah itu. Kalau madah ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Sembarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Ngau Kapir. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya bak sekedar kanan dur di Seri Aman, Kapir, Ngau di Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Dau ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuk ke 30 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pemesai RUPS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang kayari. Keberengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pegila. Okey, selamat lemah muka angkat bala peninggal kita ke Bisik Ngelawak Facebook YFM. Atau siku peninggal kita hari Indonesia Markus Gelumbang hari Ketungau Tengah Indonesia dekat Berperinang Ngau Siti lagu Gawai hari Ricky Anderson bawa kita ke sekali itu koyak. Okey, lalu pihak muka Clarence Midan hari Pakan pesan hari Gawai koyak lucu anak ngau menantu yang ke Benuang Pak Rantu Jalai pulai hari Gelikau Engkelili ke Kuching. Harap ke Tuhan ngiring pejalai sedoya pulai ke lemai tau ku ya. Okay, harap ke sama berjimat ya. Kita ke Benuang Pak Rantu Jalai jam ke dia tau. Jadi dekat berperindang lagu hari Chase M. Jalang. Lagu nerima kat gawai. Okey, lalu pihak muka Hillary John Sari Tasik Lebuan. Hari pelantar minyak Tasik Lebuan ku ya. Dekat berperindang lagu kawai hari Ricky L. Merindang semua peningang ngau bala kaban maya ari kawai. Okey, nyak sekedar ari peningang ke BC ngelawak Facebook YFM ke lemai tau. Okey, tu ari Ricky L ngalu pengabang.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: di Sarawak agi ngirau kati untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi pak Jalai Alun seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding persa perengkap ngangkut tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai titih ke semua atur jalalun sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun kelebih lagi maya musim pengerami pesan tu Ari YFM.
1: Hai hai hai, aku Dorin Jadora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Rafael anak Sulaiman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, Desi Dian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Riri Senlayang dekat meri selamat hari gawai ngagai semua kita kemasa daya nangira bah dini-dini alai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: kata yau. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua kanya kedua ketua ke agi disebut kegawai gawai kita. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba lalu dia tu nya tadi keni ku yang tua tor caranya.
1: Tak ya kebuah ya ke nyadi barangnya leban. Maya nyak suba. Mak tu dah ya. Maya ingat sebab bisi orang ngintu pengawa ngiling bidai nyukai seminat dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut ke leka jakuk ngiling bidai gawai ngiling bidai ya. Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak okey semujilah sadat-sadat tambah yang dia pun solo lah bakal ke
0: nak ibuah
1: nak, nak ibuah nak madah dengan saya mainu pasal perkaranya lah
0: au.
1: Jadi beranau bala mainu dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarat rumah maya ke beranau mainnya
0: ya yeah.
1: Ketiban itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak ken kumai ngiling bilai pihak kan udah ngelebus memusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak lupun ke dalam manggu rumah ini kita
0: amat.
1: Jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngai nyadi gawai
0: tak
1: nanti sedak ya kan nyebutnya ok WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan dia tu gawai randa namanya rindu hati bulan ngede ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang kau
1: nanti ini salah
0: tangan
1: nang umay yang lebih dahi belum lama-lama
0: lama-lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian
1: 30 bulan lah sobat ini tak penemu bala tuan-tuan di mana sama
0: 30 bulan 6
1: udah ngelibat 30 bulan pada membuat yang lebih dahi jadi ya kiasal beli nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyajibun tawai hari program leman budaya iban.

Okey, gawai Gilliam Bidai Yari Louis Bennett ngau David Akemi mai jam kita pukul 4:27 minit lemai. Terima kasih lagi mendiang ke awak rentak ngalih di hari di YFM. Kalau pukul 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama maka pukul 5:25 minit lemai. Kita bisik program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Report. Okey, jadi Pak Siti maka berita ke bisik ayam. Kalau ya Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke rumah panjai di Sarawak dekat dikelaku ke nyadi produk dagang temuai komoditi tika sentrabangsa ari program homestay penelebak Malaysia PHJPM ke dipejalai ke Opis Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Motek. Jadi yang madah ke pemanah budaya sejarah ngau gaya penghidup peraban bangsa Dayak ke agik di tan serta dijaga nyentuk ke dia tu ngujung ke rumah panjai nyadi aset dagang temuai ke cukup berga lalu lih mata bala temuai ari dalam ngau luar menua. Yang madah ke tren dagang temuai jam ke dia tu gayan ke bala temuai berguna ke rumah asal endur berarti ke pemanah budaya ngau pendiau pangidur. Okey, nyak Siti Ari berita mana? Lebih lagi nanti kita berarti ke dia tu ya rumah panjai kita ngembuan pemanah ngau muka ngembuan budaya ke tetap dijaga kita ya nyentuk ke dia tu. Lebih lagi maya pengerami hari gawai main asal ngau pemakai asal kita nang ndak ditinggal ke ya. Okey nya Pak Siti hari berita ke bisi dikeluar ke Pak surat berita kita. Okay, terus merindang kita Pak jam kedua rentak ngali hari. Hari Priti Nina

0: Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Perambu mana pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, juga berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Mari selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Kena peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Okey, hanya lagu hari Duna ya, pengerindu hari gawai. Datai ba jam ke penudi rantak ngali hari kita di YFM ke lemah itu peningah. Galai baka selama pukul 5.25 minit lemah itu lagi kita deka mendiang ke tanduk program pelasar jurai. Program ke dikeluar ke Penny Report ya. Okey, kita mendiang ke Siti Agil lagu. Bedau kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai ke lemah itu.

0: Sedikit lagi perkara patut diperhati kalau Maya merambu bajet gawai, ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang Maya bala peningah. Lebuah Maya pengerami tau.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintiang hari Minggu pukul 10.12 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanah terima kasih ke Asia ke Tau Padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima nintiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bagani cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari ngotok jam kami datang baru begulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngotok aku bisik temuai kau dah bermua aku Reverend Pastor Tony Meyer dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya tidak lalu kaku datang ikuti kita puan pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke danti-anti kita udah datang bahkan ke sarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampuan menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin Pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai mengakakan Tuan Pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tajak pen hari gawai. Program pelasa jurai 6.35 menggang on Pastor. Nah, ada kemisi gawai ya. Ya.
1: Mana Ahmad lepas tujuh kita yang ada tujuh bukai lepas kita ke merkat bangsa kita atau ke merkat semua bala kepeninga program pelasa jurai 6.35 tau.
0: Nah, sikit amat ya. Terima kasih mega kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat ya
0: sorry tu topik kita gawai bajet. Nama tu kini, nama utek ke gawai bajet tu. Ukai bajet gawai, au, gawai bajet. Yeah. Okay, reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita, tetap ricah di intu kita, tajak pen, ngenak belanja ke cukup, cukup aja. Ya, kita nak ibuah kelalu irau, ke belanja nak cukup, mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai. Laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh. Gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal. Lalu keterubah tu pastor. Nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Hau. Jadi dia tu kita yang udah beratai ba utai ke diante-ante kita tiap tahun ya nya ba gawai daya. Tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai, kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai, air irup, tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita, tambang bas, perengkap, pengangkut, kebukai, kena-kena kita, kita mesti berarti kita itu ngau cukup diadu ke kita. Maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja, ya kamatnya awak ke bajet gawai lebih realistik. Oh, reti ya nadai hidden budget, tau ke bajet ti tersembunyi. Tu mega uliah nyawup, kita itu ke nusun, belanja kita atau ke bajet kita engkau sistematik menjadi au serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mereka kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota itu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bambis ke gaji tau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anak yang bertapat anak yang kita nyawab bambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita aja ke beli kita lalu kail tai ti di kedekak kita. Nanti kita ni teh kau tai kedekak kita umayu. Tai kedekak kita puan pini tai kekak dibeli kita. Yeah. Oh sampai kita nya tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga-lunga kita beli ke barang ka nak patut. Kelebih lagi nanti kita meda pangsa kita daya tau ti maya gawai maya nyak ma kita ke beli ke perabot kerusi kini. Tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau mengubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau terpejuah nyo ngelui hari belanja kau dah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti lah teh papa aku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngomuan asayati pomo nemu pomo kaku nya fear of missing out artinya nangi ke diri nak ampir. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru. Anang ka kita nya tadi nyokal napat ya. Engka da naya nya tadi engka ya bisip lebih ge tau ka nya tadi engka tanya amat nadai kini nya ke buah beli. Tang tua tu tadi nap ya. Ti kita meda kita serumah tau ka meda jiran kita kini orang ka meli tayo kita ka meli ka kita. Ada salah nanti utainya tadi agi bisa nanti utainya agi mana kena mea biar ti contoh baka tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kak menunak ngode jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut nah arti ya bak utai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Arti buffer budget tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita ulih megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini tau ke kena ingin tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyak tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini. Oh, anak kita itu guna ke duit. Tahu ke kita ini tadi, lagi panjang tahu bulan dia ni ya. Panjang amat bulan tu, nanti sudah gawai. Nanti kembali yang kita ini tadi, mulai ke duit gawai, bisik mempulai tumu, bisik mempulainya tadi, maya 31, lalu bisik begak pulai lawan, lalu bak lawan ke kutuk, bisik ngerampit bulan 6, lalu dia kita berarti ke panjang amat. Nanti kita keterima gaji itu. Jadi, ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 635 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi bisi duit ke penabat, laban nama ke buah, ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anak sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena kita betapa ngau semua utai ka disebut ketua tadi.
0: Ya nya tadi bala peningah perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut peramu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini do kita gawak meh deh. Tuk nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belajar pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai lalu enti nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengkap pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanyaan yang penpeni. Oh, sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai baku tuk berpanggai berkitai dirimpu metau nama kebaya aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing artinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik teka mulai ke diri bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kaki dia berumah panjai tentu sedak dekat pulai ke menua nintian tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sedak ya ya kudah lama nak ngau sedak yang bergulai tentu sedak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban pelayan kebukai kini nyak meh tuju kita yang tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantup ke lelengau kita yang agak diri sepilih lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belajar mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayuah so tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja atau dah hata dia oh, lebih ketegal ke anak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amai ke banding yang ke gawak di Johor kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sedai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita empu matau kini ke cara kita ngatua diri empu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai untuk siti peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dingat jaku aku tu nanti nyak saya berat jangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali punya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai pertinya
0: oh. Oh, yeah.
1: Lebarnya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini oh.
0: Bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tip kita patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita oh. Kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Namun bilun kita itu cukup mayuar ya. Oh, bisa menya, macam-macam bilun ya. Kemudian dikenal kita mulai ke diri.
0: Mayuar pilihan.
1: Mayuar pilihan. Jadi arti nyak kemurah. Maka pilih kita ya. Itu ngagai sidak kerja di luar-luar Sarawak. Kau tahu tadi. Lalu kedua, maka uliah berkunci kini kita ya. Kereta mulai ke diri. Jadi menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandiang ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci mepiak ya oh. Kunci diri sebeliak kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ame kebanding, 8 tahun tu bisi 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Darap tuan ngau 12 bulan. Lu nganti ke maya gawai. Mayuai bisi 600 ya. Pama metu dah. Tadi anak siannya kena tua ngelempuang ke lu tua beli ke barang kini, beli tiket piluan kini, beli ke minyak muto kini tau ke kena tua nyata perahu kini buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peningah sekedar tips kenyang kau boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi agak bisik puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisik kurang mimiat lah belanja kita uleng limat ke mimit uleng lempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul leban lebih mana hati kitanya tadi nemu berguna kotanya lalu uliah bersawup lempuang ke belanja kita yang megak lebuah maya pulai gawai.
0: Ya okey, harap ke tipsnya tadi oleh nyawup kita bala peninga. Sitik gig atau de pastor, semua kita nemu, semua kita ngasai, ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Lebih lagi bak negeri-negeri besar baka kita ke diau di Kuching, di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu antik kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang di pelabak ke dekat Niki berindi hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu jadi ko ya tajapan udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhatika raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
1: Okey, bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kengenang utai ke tanya nuan tadi. Ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai. Tu utai ke patut penting diperhati ke kita. Kelebih lagi, sidak ke bisa anak benung bersekolah kini. Ya ke benung belajar kini. Tau ke bisa agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini. Jadi utai itu patut diperhati ke kita yang leban kita nemu utai itu ukai perkara mudah utai kepada kita piaja dan utai itu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai leban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai itu mayuah orangnya tadi nyokak berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisi atul ku aku buat setiap pengerami gawai itu awak kedua di hari ia nak ngancang kita kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dua di hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu, nyu kena kita dulu. Belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima, no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Laban interest tau ke anak utangnya cukup, cukup besar tau ke cukup natiang kita. Laban nama kubah kita berutang, ukai beli ke rumah, ukai kita berutang beli ke kereta, semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu nyadinya tadi setipak ngau munyi ke jakut dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai tadi kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita.
0: Ya, bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai hokis minat gawai tahun tu tamagak gawai gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta tamagak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak bergolengok kami buat program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai bajet. Agak bergolengok aku buat studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor Tuan Nampung Baru Jurai Tuan tu hari utai ke diperhati ke aku betul deh Pastor. Konsep gawai bajet tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakat tu. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita ba habis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai tu, kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih hari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut, kita selalu berterima kasih ke semua utai dari kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita dengan semua utai kedebeli kita dengan semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatanya selalu kak bertapat ke berbeli ke utai. Ane yang kita nyatanya nyau bertapat berbeli ke utai pakai utai ke dirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyo sampai temutah sampai kita nya tadi empat luak ia tau ngasuh tua tusah lalu semua utai ke dempak kita nya tadi ia utainya dibeli magang lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita babelanja laban buah kita babelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban mempakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget tiudah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai tiudah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lalu kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ya mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penusah berbelanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup mengkeman bas setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok pala peninga. Atuk tanya aku ke penudi tok Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperudi yang ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangandiri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakia

0: kita ngagai diri sebelia. Fokus kita mega ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang kangintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita akan nyambut gawai itu anang ngasuh kita nya tadi stres. Lalu membeli kota ke patut aja. Anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bola nyau mantap kerupuk. Namun te mantap kerupuk ke kunya kita nya tadi nyau puak maya gawai. Anang puak sampai gawai ya. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai itu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi arti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang kau cukup gagati Puan Penny.
1: Okey, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi narai hamayuh lagi awak andu kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
0: Oh, simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita akan berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak ngurugak belanja kita nak ngurugak bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya. Bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa lalu nanti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat membeli kutai tik ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu nyau maul maka malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabayang ngagi pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantut ngelengau ngagi diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngagi kita.
1: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peninga ngarap ke sekedar perkara di pejurai ke ulih nyadi ke lalau ulih nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan nuan pastor nutup kita bersampi.
0: Oh, apa yang kami tadi serga terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Bak program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Bak musim gawai Dayak, bak tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai bak tempat kada tujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pian maka awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemayak agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan dekat ngayang ke pengasih nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diulih kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampai. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyak nak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nak ngira dini alain dua kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

Yang selamat lemai selama kita bergulai baru pening semua lemai tuarim pampah dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke agi begawai. Selamat agi begawai. Sikit agi begawai bulan 6 ne. Laban bisnis kedak laban berumah kami empo kemari dan untuk gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang begawai kita ke Benung Abang agi nama atau agi ngabang agi nama ngabang agi pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau teh bukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belah boleh dia tunjuk lagi pukul 9 malam.

0: Ianya Siti, lagu Hari Heli, pelakon ujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Wai Bintulu.
1: Selamat lemai, agar peningas ada Ari Limbang, bakal selama Ari Empat, Hello Wai Ari Bintulu. Sari itu bergulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program yang kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu kelebih lagi bulan 6.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ari empat helowai ari pintulu. Sari itu bukulai ngaku Flora Libat. Tentu ya deka berkunci ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bak bulan enam to. Jadi ya terus ngagai berita keterubah to peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena satu ribulan enam tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah Jalang Anak Seman, rumah Saging Anak Layang, rumah Iwas Anak Isiak ngau mega rumah Tiun. Pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik megak di Sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia ngau megak raban delegasi ya. Lalu tu ngayan ke kawa kerat antara Malaysia ngau megak China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nung rami budaya raban bangsa Iban, tang megak cara ti berguna, dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat bak renggat raban bangsa. Laman kuya, Sarawak tu unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, ti begulai dalam pemai serta lantang nya alai penyerakup ngau bebasa kepangan diri patut maja dijaga hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik diguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usbawah kena 2 hari bulan 6 tok tadi. Jadi pengerami tu tentu yang merik peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak itu. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbasa kepangan diri ulih ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua to kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga to peninga kelebih lagi bak bulan 6 tu bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensiamanyuh ya ke bisik dekat merik darah kita tahu datai bak program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tok tadi pun bisik diatur bak Park City Mall Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ialah ianya hari 6 tu bisik megak pengawak ke sebaka ianya ngagai siapa ke dekat merik darah kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu belabuh 10 pagi nyentuk 12:30 tengah hari atau ngagai kita ke dekat merik darah. Nyak berita ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakotok peninga. Ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke minah kin kita. Pengawak ke suah diatur, kelebih lagi diatur nintiang bulan tu. Jadi ke sekali tu, program jualan ramah madani minah kin kita dekat diatur bak kampung Haji Ismail di Kuala Tatau. Ya ke dekat diatur 7 hari bulan 6. 7 hari bulan 6, ianya hari Minggu tu dekat datai tu ilak. Pukul 9 pagi, nyentuk 2 ngali hari. Jadi mensiamayuh, ya kediau semak ngondornya sama bela ulia datai bak pengawak program jualan ramah madani ke minakin kita laban kita sama bela nemu bak program ke bakato do berjual ke barang ke diguna ninteng hari ngau rega ke bisik murah agi ya tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Hanya berita keempat dikongsi ke aku, lalu ngujung ke berita yang kedibai aku hari YFM Bintulu bak sada Ari Limbang ungkup sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. But hello Y Bintulu. Jadi kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.

Jadi apa yang mega peningah berkawal engkau Siti tadi pengerami kadang-kadang diatur berlabuh hari pergilah di Limbang. Ianya pesta berbulang engkau lomba kerbau kali ke 21 tahun tu. Jadi pengatur berlabuh diatur ba kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Ianya penatai mensia mayuh pergilah pukul 8 pagi. Lalu raptai majlis nakot babulang pekit batak tali ngau laki ngau Indo pian mega bisi di atas pameran hari mayuh bengkah agensi perintah ngau swasta pengau berjual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal berjual tamu ria berbulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah, cabutan bertuah, lalu persiapan rumah terbuka berbulang, nyediakan dari rumah terbuka berbulang. Paginya lalu 10 pagi peket nyurak, lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan. Lalu pihak mega malam pergilah pukul 6.30 lemai penatai mensia mayuah, lalu pihak mega pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat, lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Gulu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan yang sapit Premier Sarawak. Lalu pihak mega persembahan kebudayaan jakut penglalu hari yang berbahagia Dato' Joseph Belandoi yang Presiden Persatuan Bisaya Sarawak. Lalu ditangkan ke jakut yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan sapit Premier Sarawak. Lalu persembahan nyanyian, lalu penyanyi kedekam rindang malam pergilah di Batu Danau Limbang yang Ricky Anderson yang tu lagi pukul 11 malam kelimpah Ricky Anderson merindang bisi penguat kebudayaan pekir agak asa atau ke ratu ngau penglima berbulang yang tadi berengkah diatur pesta berbulang ngau lomba kerbau jadi bala peningat ke bersemak ngau Limbang di Sabah di Labuan di Brunei ngau di Nindur ke bedau kala ke Limbang beda pengerami atau ke pesta berbulang ngau lomba kerbau dah 21 kali sudah diatur di menua kita di Limbang ya.

Ya, kita sudah di perindang lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 minit lemai. Jadi, lagi ngelansak sekedar berita ke bisinya di... ke bisi disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami toka pesta limbang. Jadi tadi sudah nyebut berengkak diatur pergila hari 5. Jadi pemegah hari kedua hari 6 bulan 6 2026, ianya pengawal berjadi ke nakot babulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar hari paket ke bersedia tu, paket lumbak kerbau ianya paket utama ya ke selalu di pedak mensamayuh kelebih lagi yang kita ke bisi datai bala kita ke bisi datai maya tuila ianya paket lumbak kerbau yang disebut aku tadi pian megap pukul 10 pagi penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Adok Karim Rahman Hamzah ianya Menteri Temuai Taukan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengurusan Usaha Sarawak. Lalu pemega BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N80 Batu Danau. Jadi pemega pengawal membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak lumbak kerbau lalu play off lumbak kerbau lalu peket ke penudi batak tali yang tadi peket ke mana lagi kita ke bedau munyi kaku tadi bedau medak pengerami pesta berbulang ngau lumbak kerbau. Nah, nanti kita yang medak bertibis selalu medak orang lumbak kuda lah. Jadi berlimbang besi lumbak kerbau ya. Jadi apa yang menganggap pengawak malam ianya malam kebudayaan atau ke malam mandang ke tanah asal ngau malam pementasan tapak pesta berbulang ngau lumbak kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengawak tu megah dekat di Gulu yang berhormat Dato' Dr. Haji Rahman bin Haji Ismail ianya timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pemansang wilayah Sarawak merangkap di lalunya di adun N79 Bukit Kota Limbang. Lalu PM Mega penguat malamnya dekat di diatur pengawal belagu ngam mandang ke tanah asal pekit agak wadoro ianya pekit baju kebaya persembahan nyanyian dan kebudayaan mencabut tiket utama tiket bertuah. Lalu PM Mega malamnya dekat di perindang gau The Country Band Country Band pukul 6 kena hari 6 malam hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026 ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge batak tali lalu mayuh lagi pekit-pekit ke bisi dia tu nyentuk ngagai lemai hari minggu ya. Jadi ini tadi program atau ke pengerami ke cukup besar diatur di Pelilih Menua Limbang ianya pesta babulang gau lumbak kerbau ke tahun tu ianya ke 21 kali sudah diatur di Menua Limbang.

Jadi bakal selamat pendengar semua, pukul 7 lemah itu lagi aku dekat main kita mendiang ke program Jaku Sempama. Udahnya 7:30 lemah kita yang bergulai dengan program atau ke ningat ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi keterubah ianya cengil anaga atau kena sadam ada ke lakia jawi anak jantung atau ke paisadan. Udah nadai kena 3/6/2026 hari 3 ngau token sau ke pembelian hari buyung panjai buyung panda buyung baru aur pertikal rumah Alexander aur semua ke pembelian jalai lidung saka penurin nyelutung entab entaban tansang temawai lubuak cangkul bulo san panjai san panda tinti yang lalang kampung kutai selamat kaung bintuang bara sebangki panjai sebangki manda Stanley Najawiang pengiran bas lepien bakung miri semua kabar melayan ting lala Jawiang ana nyanto tak kapai sadan diminta ngesah pemati ni anto ba rumah jabu empit lubuan tu nyadi ni yang dekat di sengai bala mayuh kena 4/6 hari sarito lalu dekat Dianjong pagi pergilah 5/6/2026. Jadi harap ke semua sampah data yang ngesah penusah ni yang tahu. Jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tahu.

0: nih kayak ya kok sempat moto nih nih mana gitu lah pak kok mana ya kok sempat moto nak murid aku reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ringintikan tak kena upai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo ada eh menung macam bob sempat moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agak nuan ingat program jaku sempat moto
0: bisik programnya pihak
1: awak bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jadi pertemuan baru kita ke Lemai Tua Peningan semalam hari 4 bulan 6 2026, program Jakut Sempama untuk kita ke minggu tu. Lalu Jakut Sempama kita ke terubah Peningan, ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kudah ditelan ular. Jakut Sempama tu erti ya. Jakut tu suai dikenal kita ngerara orang bayak ke laki atau ke induk, kena ada ngepan dikena lebuah maya kita dekat nurun ngabang maya ke pegawai. Maya kita ke pegawai tu meha malah kena ada gari-gari nyau ngepan nadai dikena nyau gari ke kena di rumahnya maya kena ngabang ya. Jadi contoh ayat kasih aku meda seduai dua ikutnya maya kenurung ngabang ngenjiang nadai ngepan dikena di sempama kebenya bakal udah ditelan ular. Ya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung waktu sun kedua jaku sempama udah kita berperinang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

0: juga nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko. Mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, benung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Lalu jako sempama kita kedua peningah ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua tadi temu yang magang. Maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan ngena jako sempama tu tajak ya pandai ukai semua ditemu yang magang bakal reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nak sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kau tu nanti ya dutur pakar tu tu ajak temu ubat ya nak semua ke penyakit oleh ubat dutur nah. Hau ya tadi jakun sempama kita bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, Mai. Ini ada kami lapor ke berita lemai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai bak sitak Bukit Saban terima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai bak sitak merudik disadang dengan ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Bak Sitak Bukit Saban Rima Maya Bengkah agih belanja ti dikemdar ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkam rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Surik Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan Ngau Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang Ngau Pengikun Genturun Peniau JKKK lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemdar ke ianya bantu dari program ngemanah ke rumah rakyat serantak Sarawak. Tik boleh RM5,000 ngagai tiap ruang bilik bak rumah pancai Bangkit Rembai Baru Ngau Surik Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah panjai Surik Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikena ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah panjai Menyalin Baru nerima agih belanja kena nyururik rumah Ari Baru Inisiatif Agensi Pemansang bagi Menua Betung. Kapan Konsel Negeri Sitak Bukit Saban Megak ngemendarkan agih belanja RM50,000 ngagai rumah panjai Babuk Kerangan dikena ngagak sto Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugambas menggak nyemetak mada kediri dekat terus kerjasama dengan Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu, kena nentu ke pemansang dengan pengelantang rakyat Bukit Saban, Seruran di Pejalaika. Ia mada perintah Sarawak Seruran berarti kemaya macam cara dikena angkat ke sosioekonomi rakyat menuap sisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jeluk. Nyalai yang megang lalau rakyat menuanya nguna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyukung agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiat rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bansa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang megak muci Raban nembiat basi tak Bukit Saban kagi cakah ngemeran ke main asal baka ngajat. Semua rumah panjai Bak Sitak Merudi disadang dekat ngasai kebekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengap berumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agak berdau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia mada 8 buah rumah panjai berdau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau, ngau Sungai Lamah, lalu 8 buah lagi bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di sadang tembok ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudik madah ke 4 buah rumah panjai bak Long Teran udah nerima bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak, lalu rumah karak bak Sungai Nat Megak, mujur disambung kuasa karan Empai Lama Tegudah. Berbangunnya Datuk Dr. Penguang madakan mayuh macam projek pemansang kebukai bak kandang Muda Merudik Megak udah ngemantup kati. Projeknya ni teka standard UPS Kerja Raya JKR R5 Ari Merudik Kemiri Datuk Tembuk Tumu Ari Timpuh ke udah diletak ke. Nangkan kenyak projek nyerurik jalai Ari Lapuk ke Simpang Long Jegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram ngakai standard JKR R1 Megak Benun Cakah Dip Jalaika lalu ditagak tembuk tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah arinya sekedap projek pemansang bukai Benun Bak Maya Bengkah Renggat Dip Jalaika nyengkam ngagak tebing air baru Dip Jalaika UPS Parit Ngontali Air DID serta projek nyerurik jalai ke Tinjar Hilir ngau projek air Ari UPS Bekal Air Menua Pesisir. Sama digagak megak ianya projek Dewan Masyarakat Bak Lapuk Tamu Dewan Serbaguna Bak Bluru ngau UPS Pilih Bluru. Ia madah pejalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dia tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu benar-benar dikena nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradung Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya, nanda kepusaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi hari ila. Ia mansur ke jaku Tok Lebuang nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradung. Ia madah gawaian tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ke udah lesi aja, tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban belayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelebak ti besai roti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang ngasai ke dirimpu pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penelebaknya diasai ke 14 ikut ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina tik bisik ngau masuk program ngabang hari gawai bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni dan Mai Asal, Datuk Sri Tiong King Sing, tik ngatur program ngabang hari gawai bak rumah bol-bol kamat ubung ngau rumah bunsi tibi. Ia berkulai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, megak bisik berjadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif itu megak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan Kimpin Tahun Nemuai ke Malaysia 2026. Enggaunya dekat ngeremai ke penerang pasar penyelait budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2006 tu tadi. Tanah bernyang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sehari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi diasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan engkau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketuila. Berindi arinya mensiamayun na ibuh Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensia Mayo megat dipintak ngulih ke penerang gayari ngau tanah bernyang ke pemaduk baru serta betul nengah laman web rasmi atau ke aplikasi My Cuaca ngau media ramah rasmi Met Malaysia. Apai indai dipintak berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematut berindi hari penguat nerit ke atur tagang umur berkenak ke media ramah di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, pada keentik naris hukum ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih dirandau RTM di Kuching, pada ke internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih ke penerang serta penemu hari penguat berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Berbak ngunyak pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani mereka tagang umur genak media ramah berguna benar dikenak nyaga rundian nembia ari elemen tidak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gerjista ngau muka akaun baru media ramah ari baru akta penglikun online. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Limak rumah panjai Bak Sitak Bukit Saban nerima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Bak Sitak merudik di sadang dekat ngasai kebekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami Rigawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyarakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RDM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RDM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Tingkat kepengenalan dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngapu Mansang Bakat MEITD Begulangan Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan pergi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat MEITD Begulai Ngau Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan pergi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
2: Heh, Denton Tirong. Ini di sangau. Nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian kau. Mujab. Ayak dia mujabnya. Nyok ukai kudanya namu dek. Kerbau, kerbau. Ada namu kerbau mu kuda dek. Mak menua Limbang di to.
3: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, selamat lemai peningga dia tu dia tu kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert tu dah macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai baru mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan datai dari Nain anak cunggat dekat madak ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekstra rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayu bak rumah manai Pulau Ulu Tebak Sekerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 ianya hari 6. Jadi pesan menuju Kabam Belayan bah rumah Payis Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangga Tebak Sekerang, rumah Kujuh Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belai Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuop Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejong Sekerang, ngau mayuh Kabam Belayan ke nak boleh disebut itu, ngau nak boleh dirintai. Jadi ke ngelalan yang ekstra rumah cunggat anak culo dipindah sama belak oleh ngenatai ke diri, ngesah ke pengawal rabat. Jadi penatai belak kita ditangkan ke ngau Jakob, terima kasih. Jadi penerang kesilia bergaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngegai nain, ngegai anak ya. 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal, rumah Faizal Engkuang atau Kengkuang anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026. Pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang Kabam Belayan bak rumah Panjai Nyelam Puai Kelawah Selepuang Gua Ran Lacau Panggil Melugu Sebemban Bayit Kubau Batu Besai Entulang Pakir Unduk ngau Kabam Belayan kengelalan yang tuai rumah Faizal atau Kengkuang anak Edmund Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal Angkramu Suriaman laban yang tuai rumah Faizal anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu 4/6/2026 hari 4 lalu dianjung ke Bendam Kristian Angkramut 5/6/2026 minyak pergilah. Jadi pesan ke Siti tu pesan kita sulit ngau main terbalu data dari anak ni yang Florida atau kemau anak Awing dekat madah ke kita sulit ni yang apa ya atau rumah Awing atau ke Rajan anak Laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing merinduan. Jadi pesan di tujuh ngai Kabam Belayan ba merinduan sebelah berumah sebeliau dua berumah semuih

Atin Bamplam, Kawang Ulu, Empit Cangkul, Bulu, Bulu Nengesan, Persatuan Tuan Rumah N33 Angkelili. Sekarang Raban Opis Perintah ke Segulai Nguya, lalu nuju semua kemampelayan kena oleh dirintai ke dito kelala serta suah Begulai Nguniang Tuan Rumah Awi yang nak laga. Jadi kita dipindah datang ke rumah Awi yang merinduan kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jago. Terima kasih. Penerang ke Silia. Kita senentang pesan tu kita tahu bertanya ke Florida anak Awi yang berlumur 0138768998.

Nyadinya tadi peningan semua Siti lagu lamari Stila Philip Duro pengerindu. Ngunjung kita pukul 8.11 minit malam. Nyadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, lepas dia tu kita pergi buat mood gawai. Nyadi Siti pengawak nya malam ngiliang tikai. Nyadi tu dekat dia tu buat penghujung bulan 6 selalu ya. Nyadi ngautop satuan Iban Limbang tau kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 berdewan besai Sentmen Limbang Berlabuh. Dia tu pukul 6 lemai jadi temuai ke di sadang ngulu program tu ialah yang bawah hormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke BC di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Rubin selamat lemah DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal selamat lemah mari selamat gawai ngegai DJ berita hari kami Miri Serito Panas minta tebah ke lagu hari ini kejemat mai permisi bertemu baru lagi ente sempat lagi au kena merindang dirimpung kau semua kelala di sebaran doa sudah dia bakal sedar serumah berkampung love Indai Chi sedua Indai Raymond sebilia bas lepin bakung pesan ngarap ke gerai belama selarindo salam lelengau ngagak kita semua terima kasih Agnes lalu Iba Vincent sama lemai DJ Dom kia selamat berjalan ke pengawang gai nuan DJ minta lagu gawai pemegah Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ Dom ke hari Miri selamat gawai ngagai nuan terima kasih ti nuan dah muntah kelew kelew nuan udah tadi udah tumu kudah nebahnya Rina Ninga pemegah kelew temawa MJ minta bertebah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih kalian terbawa MJ lalu Eni Tinggi sama Ari Gawai selamat Ari Gawai mega Eni Tinggi lalu penyanyi kita ya Father Lion Leo ha selamat lemai DJ ya selamat berjalan ke bawah gay DJ minta lagu sebarang lagu lagu rimbo nah lagu tebak sibat lagi memang tersempat lalu Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert Gau Jepri Nyaloi salam semua peningan YFN lemai itu salam semua hari Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin sudah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke. Terima kasih ya. Kita ke bergulai ngaku ke lemai itu kita terus berperindang Gau Siti lagu ke lagu ke sekali tau lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari of the Lion Leo Tebak Ansiban lagu ke di Tengkebang Siko Komposer pengagak lirik Tony Enkabi. Ngujung ke jam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat macam agak sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemah itu. Jadi ke Siti itu pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Jadi datari ni yang Florida tak kemau anak awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat macam agi pesan. Jadi ke Siti tu ianya pesan datari miliang anak ucuang indai niang hamdiah anak gundul dekat pesan ke kabam layan madak dekat ngintu niang hamdiah anak gundul kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru mah sambun nang kesiat lemanak. Jadi pesan tu minta kabam layan hari Suri Aman kelili lubang tu batang lemanak batang kari belak sampah datai ngulup pengawal ngeregang tu. Jadi maya tu ilak kami bisik ngangau ke penyanyi Iban inya Linda ngambil sama bisik merindang kita jam tu ilak. Jadi ke Siti tu pesan berat pesan pemati dituju agai semua kabar melayan ting lalani yang jauh yang anak nyantong. Jadi pesan pemati tu datari Golna Chile anak jauh yang ke Chile dekat madak pemati ni apa ya jauh yang anak nyantong. Apai sadan udah nadai 3/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya barumah panjai cali empit lubuk antu kena hari 4 4/6/2026 dekat di Anjung kena hari 5 5/6/2026 pergilah ya. Jadi peraksilia kita tahu bertanya gagal cali 0137500369. Jadi nak tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu oleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sini

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari kena dilam Bergelanggau Crispin Fowler Nduk Giuk-giuk. Lagu Kena Merindang kita kelebih lagi kita ke Bergelanggau kami Pemerintah Malam saat itu kena 4 bulan 6 2026. Terima kasih ya Laban Agi Milih serta Agi Mengkam Mendiang ke YFM Pemaga kita ke Berantu Jalai Jam ke Diatuk Berjimat. Kita perhati ke mana-mana jalan ke kita bisa berjalan jauh malam tu harap ke kita datang bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bulan kami buat segmen Pemerindang Malam mayu lagu-lagu merindang kita pemegak bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai buat program Romantika Wai lagu gawai megak apa nak bisik di selit kaku buat program Romantika Wai maya gawai panak bisik romantik neh. Okay, terus bulengok kami itu lagu Arilina, Kisik-kisik Berai. Pemerintah Malam YFM.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Jadi, aku, YB, Datuk Wilson Gak nak kumong, Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu banyak pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngan diri asal kita nyuleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngan nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antisma teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telepon kita na nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikik tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak kaku Malaysia Malaysia kerajaan Sarawak ngawna kaulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke datang sendirinya mesti kak mendak. Akar ubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolakkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita dengan juangnya lebantuk nang seranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tika sektinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2160 Rejang.

Hai Bo, aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua, driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita driba. Nyawa kita aus. Irut kai amai, irut kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: tengau.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau teh tabun zato ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
3: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, terima kasih kerana kita akan mengkaji mengulang kami bab pemerintah malam Sarito kena 4/6/2026 tu berkongsi dengan kita angka kita bisi berhati ke berita tu ngerembai bab media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke di kerembai ti madah ke jematan batal lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi bab Facebook JKR ti madah ke tuduhnya anda amat laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngegai mensia mayu ke dekat nengah jalannya. Tajap pia bisi sekedar pengawak benuang di pejalai ke bak kandang ke ngelingi jematan tu. Nya berita ke sili agi kita mega ulih medak ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ba Facebook JKR Sarawak. Terus berlangok kami bawa YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita rekam dia ke berita. Berita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

0: 了没
1: ？YFM，
0: 舍古来，舍家来。
2: Data kami nak buat ke berita malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semen ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagak dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengka guna timanah hagi ngagak rakyat di menop sisir ngau menua ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikena nentu ke infrastruktur ngau perengka guna ulih diasai ke semua rakyat.

0: yang masuk kerja akunya bawa pengawalan live jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang tu megak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program enggau pemansang raban bangsa. Sapi Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisin muai ngabas diri sebilia sidak ke kena penusah jalan alun tidaban ke 5 ikut nyawa ba kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endul ngenatai ke penyinu ati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Yang megak bisik nyuak ke duit ke bantu tumu kena ngelempung ke tating sidaknya sebilia bak penusah ngimbai jalai baki lama ensinge kena pagi hari 3 tu tadi 5 ikut diri sebilia nyengkawam sikut nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta kedepan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip bak tisi jalai. Dato' Idris madah ke penusahnya cukup nyenyuk ke hati serta ngarap ke diri sebilia ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS ndak kalak ngai nerima nembiak nampung pelajar seminak ke tegak sidak ndak cukup belanja mayang register diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara pengelantang ngau bantu belanja dengan hal ehwal pelajar ngau alumni tu jengkawam bantu yuran ngau sara diri food at campus perengka perubat bantu emergency hairat pemati sukung kaunseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mesia mayuh ndak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau ndak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Yang maksud ke perkara tu bak sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Yang madah pemar udahnya ukai seminaknya dia kebantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilia. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu hari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenal jadi kediri napi pekit ti dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Yang masuk ke jakut tu berawam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 Arbulanam tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbanggonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpakit Bak Sutra Harbour Golf Club. Tunakah kita mendiang ke berita malam hari YFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berserimai dengan pengerami gawai daya. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisik ngabang ngagai rumah bala pemesai daya di Kuching. Perjalaya ke ngabang tu disempulang sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Datuk Peter Tinggum. Sapit Menteri Bertanam Bertupi ngau pemansang raban bangsa, Datuk Ramzi Noel Jitam serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Belak ngau-ngabang ianya ex-senator Datuk Stephen Timothy Wan Ulu ngau Datuk Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak ngau Raban Sidak Kangal Bang ianya Menteri Pemasang Industri, Datuk Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Datuk Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Datuk Celestine Ujang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: segerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 majlis jamuan teh dan 2 kelompok

0: Program Siti ke tahun hari Ramayuah tu yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD bergulai dengan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang dengan ekspo pelajar dengan batang pengawak di pemandu besar di Sarawak dengan 6-7 juntuh berpalan bahikbah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi nengai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Jampi Anak Dato' Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Gai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Bergempuru hari gawai lagu kena kita berperindang bak pemerindang malam lagi bergulai ngaku ni si tamu mentaka isi. Terima kasih ya. Laban lagi mengka bergulai ngaku kami bak YFM kita ke bedau tinduk lagi belelak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM ngena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Laban milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita. Oh, dia tu kita udah berjam kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026 jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai sejalai.

0: Aku Cigu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal tega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Nintiang tawen, apain duen suhamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyu majak sesema. Yesua mengenang niang inain duen, ngenang balanak kegawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ia mendua rapain duen mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duen berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi matau entuk. Nanti nuan lagi ditau inen duen. Nak aku tu ke diri berketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisik ya kita itu lagi dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Nakak me pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tau me. Tentu ya pulai ngage menuan tua ya didin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngage ya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari makutu. Nama pengujung belanak ketu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau ke. Seminak tu emang ajak aku bisi main gawai tu. Sino mat gak ku menang ke dah ya. Ti nadai ya nadai makutu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa makutu ditu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bergulai ngau kita ilak. Umbu me sida anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin si dah nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk si dah pulai pendun.
0: Meang baru datai bapalak tangga ruai si dah. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendong apai?
1: Ni. Akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjung dek
3: kodi. Bukan aku tu apai.
1: Wah kai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Tau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Yang tadi memang dah suan ikik dah.
3: Iya, ya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah dengan suai tamak.
1: Nah, kasih ya betul dah. Nama nikik memang. Sampai kita biar dek. Kumai ya.
3: Nah, nah. Tuk. Kita beri kabanku tadi kasam babi.
1: Apu, bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngain dah ngelalau nesau kita serumah ngambil ke sampau. Anang dah nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai 1 hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia sigi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warigawai ketawun tu.
1: Oh meng. Meng. lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah ni teh kurang memah. Ti ni teh ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawam serumah tu. Ni buah beli ku teh main. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja saya dah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai aku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
3: Aku dia tu apa?
1: Aku dia tu.
3: Aw, arah mai nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dulu tua?
1: Baram memang.
3: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
1: Dian. Apa nak dai ku ingin dah ingat ku mai Dian hari ni tu boleh Dian memang.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua meli barang udahnya. Alu ngetu buat pendam udah tu lagi.
1: Aw, nya dia ni buat jawahnya tuanya bekedah siang dia lagi.
3: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedai siang ti si jalan bisa.
3: Aw, aw. Apa rupa amat ke baba situ apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
1: Bisa mah.
3: Mai mama tena ingat nun tu apa?
1: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai dinya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
3: Aw, aw.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang yang pura pak metu. Ma berita nenendun.

0: Hello, Nun. Nama berita kita apa ini, tu?
1: Nama hanya apa?
0: Nanya ke berita kita, meh. Lama dia nak dengar berita kita. Telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedar ucuk kau deh.
1: Dia murang. Nama kita telepon buat lama apa? Nama tekak deh.
0: Nai, nai masalah aku telepon ke kita Nun. Nyun lengau aku tu Nun. Mang bersing aku di tauknya. Ngau aku. Kamu doa tu tak pasal apa beli aku tahu.
1: Ya nama mendek telepon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pihak ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakak lama re aku. Nyun telepon ke kita aku tu nyun bertanya ke kita gawai tu nyun pergilah ke nyuka gawai. Padahal mu puak kita Nun.
1: Nada pulai kami tu apa? Udah gemadah ke darinya kami tu nada pulai. Nemu dia apa? Sedanya nada cuti, nada pemisi. Nada kami pulai kia.
0: Pihak nai sunyi makanua mang tek pihak deh ura bukai penuh magang Nun. Sida selina nya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai ro berapi di tu Nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai udah gemadah ke dek serenya pai kami tu nadai pulai. Dek nya bekenya medai dek telepon ngaso pulai. Udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadek mayo pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayo lagi. Nda antu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa nya mai ku nak pulai. Dia ama kita mayo balam nyadek bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den Nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama Nun temadam ke telefon lagi kak berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngobrol ucu.
2: Nai, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namu nyinya emang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah mungkin kita nemu Nunnya ke. Dia bukan nemu mangah Nun. Mangah menyadik dia nya. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bakku ikat sigat ikat tau ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ini apa nama apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa maka serinya dia nanya aku kemarin pulai tahun tu segini pulai aku apa dia nemu tiket milon tu mahal kah kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya begini ke dah pulai lagi nanti terbaik lagi nanti terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. dah apa gawak dulu aku gawak dulu bye soal gawak yuk
0: balat nak gede tu ni kan tapi selekang ko nyo betimbang-timbang nuan nyawat aku wame pama kita anak hai bangan nak tahu dia telefon kita tahu
2: igat dah gaul boleh pulai apa apo amat kelalu sida tu apa
0: nya aku mendah ke demang mang tu sa telefon ko gagen duan nyo munyi ke nama yang nyembur aku telefon lagi gat selekang ko tak benar ya ngembal kau kulon telepon ini kenyata tidak tahu segini ingat kaku lalu tidak tahu tu sah na balana kau tahu demang mang kenang kita nun di nunda sidanya mang
2: dok dapai nak awak mepai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu apa beli kutai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngakil ke habis lupa orang lagi
2: dan nunggu apa kau ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apain

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Nis, duai.
1: Nai, duai nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, muda akak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mah kau tu. Lelengau kau aku, dia pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat nyepiak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ya, mayu ah kenali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu orang dah ngai.
2: Ya, spai asal nak bini. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nuan. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utai kena rai bilik kita itu, ah, nama kekurang ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusida ya. Udu, udu milih rindu. Tau kenyang milih ke menantu ke bini. Tau asal ya ipak ya.
3: Bak ya inai. Kumbaya sikat lama gambar banyak kia. Mu tuai je.
2: Amatnya nuan. Orang ngai. Kapaknya nuan. Ya bisa. Sen ipaknya. Ya tau ni kuntik le. Bisa pulai ya. Kau hai tau. Pelak ni. Mari ya. Pelak ni. Tengah ya buah mari. Bersai sawah. Kapal nyak tahu nyenuk.
4: Lemai 31 hari bulan udah makai serumpuk baruai malam gawai nyadi. Ruai benong capuah mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mapanjanya neresiko na pansut meda kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai meda sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, main apa sida kedatai cari kau? Apa?
5: Apa nuan tu kakak?
2: Nya. Sebenarnya, Rek.
5: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Luar negara, kaya kumai kuna mulai seruai, Nek. Kaya kita pun, ni ucu wakai, kita akai. Apa baru muat ucu wakai, akai, lama.
8: Cuma hari gawai.
7: Lama kita ngagaku ketundur, ni gak, kumai kuna mulai kita.
6: Eh, sikit pulai kami dua ikat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindukan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Eh, nak dek mayu. Aku terbaik kutu apai. Utai kuliah beli aku. Menyak mu terbaik kutu pulai. Laban bati kutu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kutu beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai kutu pulai. Jadi utai kemimik baik kunya. Maka tempat kita.
7: Hei, anak ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak tiru anak ngira je. Utai kebuna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik utai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih ya luan kita aku dah datang jaga mai pun luan kita datang balau cuk aku tunggu aku tidur malam tu.
6: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
9: Ya, mapai kami itu sikit ke datang pulai. Kerja sikit amat mayu lah, mapai. Ya, tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kat ngabas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah apa leban nyak meh luar dari sini nyobrai ke kami tidak boleh gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke apa ini rau ni ni memang kita deh mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni kai lemen nian menya ai kutai meruti meh cabai eh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tak nian din lai ni bo nya dia ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngedik kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo SP nya bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya? Apa? Ya, baru amat mayuah bareng beli ikatnya, Haji. Haji, tak ada. Nak makan buah nian, beli bareng niat dan berlama. Ya, agak tua tidak menyadari. Patut. Ya, beli mayuah bareng. Ya, gawa. Laki gawa. Ya, nak kalah kat nyangkut kita itu, Haji. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat. Ya, capai lah bayangnya beli ketua tau.
7: Ya, baru capuah. Ramai gawai tau untuk nendun. Sino ko ngenang nendun, tik nuan dipsik di tau. Ya, baru penuh bedek tua tau untuk nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawak, tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngigak pemandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai mikitai. Tajap ya, ambik meh ajar ari cerita tu, anak bercipi yang ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Pia megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat ari gawai, Gayu Guru Geranyamai, lantang senang, muan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen, Edmund Langi, indain duen, Penny Ribut, duen, Melati Badi, Igat, Daniel Steven, Wat, Rajesh Booking, Mang, Nancy Tambum, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, Gayu Guru Geranyamai lantang senang muat.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedik sayau kita.

Hai hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

lagu berpadu nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi, Dinang Isi bergulangau Nicholas Frederick. Aku rindu, aku sayang, merindang kita kelebih lagi kita ke Benau tindu malam tu lagi bergulai merindang ke kami buat YFM jam 3 di pemerindang malam sehari tu kena 5/6/2026. Jadi buat jam 3 di tu dia merindang kita engkau lagu-lagu romantik. Udah digigak aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu peninga. Lagu mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke Bedau Tindu malam tu harap ke kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu lagu ke sekali tu Wonderful Tonight lagu hari Eric Clapton.

Ya, lagu ni menua renjan. Siti, lagu ke dipilih ba program kita malam tu Romantika Y. Terima kasih kagak kita kagak mengkap pegulengah kami. Ba pemerindang malam sari tu kena 4 hari bulan 6 2026. Bagi pegulengah aku Nancy Tama minta ke isi ba jam 3 penudi. Mayu dah lagu dah dipilih aku. Malam tu harap ke kita sama hari untuk penting ke lagu-lagu ke ditebah, harap ke kita malam tu mega tidur engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mendiang ke YFM sebedau kita ngujung ke pemerintah malam sekali tu ke 4 bulan 6 2026. Jadi ke sekali tu lagu Ari Santa Esmeralda, You Are My Everything.

Yasmina pesan gawai lagu hari Amel Isi featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mendiang ke YFM berarti Indo ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam gelengah kami buat pemerinang malam Romantika Y nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nang gue tindu out setengah jam bagi kita dekat bergulai bawa pemerindang malam. Jadi ke sekali tu terus merindang kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

lagu dari Misha Omar dan Debu, Cinta Siti Lagu ke BCD Pinta. Peninggal kita malam tu, terima kasih kaki kita kaki mengkam gulangan kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi dah berasa jam kita kurang 15 minit lagi, 13 minit lagi meh dia kita dekat mendiang ke pemerintah malam. Jadi tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 bulan 6 2026. Ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peningah, lagu hari Whitney Houston, I Will Always Love You. Dan sebenarnya tu Siti lagu hari Melissa Francis, engkau Heli, I Love You. Penghabis hati engkau tu, selamat belalak, selamat malam.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari

jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid jamek betul ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh lalu

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa ia minat ramai hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kau.

Selamat pagi, Bala Peningah. Selamat kita bertemu baru dalam Sampai Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terkab kunci kejaku Tuhan. Tangaram kita sampai dulu. Terima kasih hapai kami di surga. Leban dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami dekat muka jaku Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus. Kami kenyau kami nangkap reti ya. Ia ketau jadi kelalau tenggau penghidup kami sehari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat kebaruh. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru. Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datang di Jericho tang ia nak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus. Ia tu kepala orang pengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya. Ia nguji medak siapa orang kebernama Jesus. Tang laban orang kelalu mayuah. Ia nak uliah medak Jesus laban ia baruah. Kena kau tulis siku pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tau ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh, ia nunjuk ngegai pengawak orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Sekumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tu meh pemandu berguna. Sida kelelaki, medak sida kinduk, kesama umur dengan sida lebih tinggi dari sida. Lalu tu ngasuh sida ingin amat, dekat ngasuh tubuh diri jampat mansang tinggi. Tiap hari sida nyukat peninggi diri. Dekelai kebadiniannya tadi. Peninggi tubuh megak berguna, lebuah sida sudah cukup umur, lebuah ngigak pengawak. Bakal ti dekatnya di polis kini, tau ke sedadu kini. Ngau sekedar pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi, lebih manah. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah, tau ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit, tang runiang yang megak mit serta jai. Nama negara-gaya, ia nipu serta ngekal orang. Nyepi diri miat gamal serta baruah. Ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayu kuasa makin manah. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom dan negeri Jericho. Tu ujung ia jadi orang ke pemadu kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemadu dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalan hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras, ngulih ke penduduk di atasnya. Ia nak kakang niki pala orang.

bukan kerja sebarang utai dekena ia nguliah ke julua ti diri. Dia tu ia keran dekat meda Jesus. Mayu Hamad cerita udah didengar ia pasal Jesus ke datai hari utara tu. Tang ia nadai kalam meda Jesus. Jadi sari tu Jesus bisi datai ngegai ngeri Jericho. Ndang bakas laba orang selalu mayu ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya berjalai. Nanti Jesus bisi datai ke Jericho. Atau me peluang ya dekat meda Jesus. Tang me tudah sekius nadai jalai uliah meda Jesus ke tegal pemayuh mensia. Ia agak baru hari orang. Ia agak dipegedik ke orang. Nanti ia dekat nyelit ke diri nyelepak orang. Tentu orang ngai meri ya jalai. Minta pin ya ngai me orang meri ya wak. Tangun tak ia berjalai. Lalu ia boleh runding. Ia merati kejalai ti dekat di tengah Jesus. Dia ia medak siti pun kayu sekimut ke batisi jalai dia nyalai. Ia lalu belawak kin ke dulu. Lalu niki kayunya. Tu meh palan. Ke pemadu manah nur medak Jesus. Kurunding ya. Tajak pin niki kayu bakatu. Nak manding sekali. Ke orang pemesai kekaya berkayanya. Tang ya nak peduli ke semuanya. Laban siti aja utai ti berguna mbak ya tikalanya. Ianya medak Jesus. Nyalai bak pucuk kayunya ia belalai. Nganti Jesus ke mansa. Ngarap ke orang nadai medak ia de pucuk kayu. Tang me Jesus medak ia datas kayunya. Lalu orang mayuh megak. Sama medak ya dia. Semua rencangan tu dah tuai tu bongkar megang lah. Tang nak ngacau leban dia Jesus beranau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngegai rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh medak Jesus hari pucuk kayu. Tang dia tu ukai mina ya medak Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya. Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya mayu Hamad utai nyadi kena disangka ya. Berengkah ngau Jesus kedatai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah ti. Lalu ngaku pemingkuk pengawak diri ngelama tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang. Keudah ditipu yang ngelama tu. Semua utai itu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup ya sarinya. Ianya munyi kujaku Jesus pengelepas udah datai bak rumah tu sari itu. Lalu lelaki itu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua tu nyadi. Laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita. Ya, baru kita uliah tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Sapa kita dia tu, bekeni gamal kita dia tu, nama penyalah kudah dikerja kita dia tu, bekeni penyai ti udah dikerja kita dia tu. Semuanya tidak penting. Bakal Jesus kenerima sekius, bekenya megaya dekat nerima genap ikut kita. Lalu datai ngegai penghidup kita, nanti kita nerima ya. Lalu muka pintu hati kita ngegaya. Lebuh ia datai ke dalam penghidup kita, ia dekat meri kita selamat. Lalu penghidup kita diubah ya, jadi anak Allah Ta'ala. Jesus megak dekat datai ke rumah Nuan sari tu. Kata deh, kak Nuan ngasuh ya tamak. Penghidup Nuan dekat berubah. Nanti ia tamak ke dalam hati Nuan. Haram kita bersamping. Oh Tuhan apai kami ti di surga. Terima kasih ke Jesus ti udah datai ke dunia tu. Laban dekat ngigak mensia. Ke udah tersat dalam dosa bakal sekius. Lalu nyelamat ke ya. Nanti Tuhan boleh nyelamat ke sekius, tentu mega Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas sekius. Ya ti keran hati dekat tertemu ke Jesus, lalu ngasuh ya datai
ke dalam penghidup sida. Kami sampai ngami ke Tuhan datai ngagi sidanya, lalu meri sida selamat. Kami megap sampai ke balap ninga, keudah nerima Yesus jadi ke penglepas sida. Kawa kesida ngentap ke diri dalam Yesus, lalu tiap hari ngasuh Yesus merintah dalam penghidup sida. Ngami kesida tau hidup ngawya berengkah hari dia tu. Tolong kami ngasih kejakun wan, lalu belalau kepesan wan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu, nunda ke pengasih Tuhan, pengasih nuan Tuhan. Laban kami minta semua itu dalam nama Yesus, sudah jadi penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai rapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah halai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, hari channel semakin ya terlebak ke diri merisau pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ya. Terima kasih milih YFM. Nak ngira hari ini kita ke boleh mendiang ke YFM ke pagi tu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. 5 hari bulan 6 2026. Angka bisik kita kau dah berengkah nurun kawak ke pagi tau. Ya harap ke sama berjalan ke pengawak kau lantang ke sehari tau. Lalu pihak muka angka bisik kita ke agi muka permisi. Angkanya mekang-mekang nyentuk ke hari minggu tu elak ya. Jadi nangira meh kita ke gawak tau ke kita ke agi permisi. Kita bergulai bak awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai dengan aku Sam ke pagi tu. Sepenglama 3 jam tu lagi ya. Nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke di kirum peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tau. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai bahawa awak pengerak pagi. Lalu harap ke terus bergulai untuk ke pengujung segmen ngau buka program kita ke pagi tau ya. Tu hari rem jana pulai ke sarang. Angka bisik muka kita ke pulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: sekajaku perangsang kesar itu. Kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang najuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngau. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu, lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ilang. Karena kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita pun. Awak karya manah bawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Bujang Ulu Sungai Ari Marina Jara merindang kita ke engka agi di menua jam ke dia tau asai ke ngai pelabak ku pulai ninggal ke menua kita okey semina menua kita itu mana di pedak ya rampak menua tang mega ba pemakai ke cukup nyamai di giga ya. Pemakai babas, pemakai bak sungai. Laban semuanya nanti kita sudah pulai ke Mengkeri. Semua berbeli makan. Ya. Okey, ya, muka lagu dia kena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching, pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan. Lalu pihak muka penerang ke di pedak aku ba website ofis meteorologi ke pagi tu muka madah ke di Kuching itu yang ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi muka hari di pelabak ke nadai hujan jadi di Sri Aman muka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Lalu di Sibu ke pagi tu muka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai tu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat ba Siti Dua Kanandor lalu muak ke malam hari di pelabak ke nadai hujan ya. Jadi di Bintulu muka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Pihak muka di Miri ngau muka di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website opis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawak. Harapan bisi muka pengerami ke diatur kita ujung minggu tu maka kita ke ngiliang bidai. Lalu pihak muka pengerami bukai ke engka besi diatur. Harap ke nyangkung meh pengawal ke dekat diatur kita ujung minggu tu ialah. Okey, jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli. Lagu belalak nyambut gawai. Bedau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ianya ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rintah Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan

0: diizinkan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai masa ya, minat ramai masa konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11.
2: Pesan itu sama Mayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunukau. Jadi pesan tu madah ke paisida. Tunukau anak ngelai ya. Tunukau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Kevin Serdin. Uang panjai lubu antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak uang pandak. Zawang, rakut, sebubut, tapang jarau, panggang, pabuang.

Pengan Simpang di Indonesia. Au maka kapan belayan ke buka ya, ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Tunukau anak ngelai, Tunukau anak ngelai udah nadai. Lalu niang Tunukau anak ngelai itu dekat di Sungai Balamayu lah. Malam tu lagi pa rumah si Dempu, inya pa rumah Kevin Serdin, uang panjai lubuk antu, lalu ke kubur ke pagi pergi lah. Okey, lalu pesan kedua tu inya Ari Tam Kualin tau ke Munyi, madah ke apa ya, Tam Asin, Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang Tam Asin tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Semunjan ba Ngkabang Belimbing Simpang Punda Sabal Laping Sabal Kruin Sungai Kura Keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri ngau kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin, Tam Asin udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian, lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah ya ba Pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Kamis anak renang tahu ke apa ini ya. Jadi pesan tu madah ke Payet anak Megung, Payet anak Megung udah nadai muka. Lalu niang Payet anak Megung tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Simon nanga sepanas pui kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Siri agi bekal ke pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang 011-213-2365 tahu ke nuju Martina nak renang ya 673-881-4294. Jadi pesannya nuju kaban belayan ba kapit pui menalun di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miri Kuching ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang madah ke Payet Anam Guang, Payet Anam Guang udah nada ya. Lalu niang Payet Anam Guang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon nanga sepanas poi kenawit. Lalu mayangan juang pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Kerol anak Kudang madah ke Adur anak Andum ya, Adur anak Andum atau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Cendang Penunus Debak lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bahawa telefon ngagai lumur 010-971-7141 tahu ke 011-483-7542. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa Rimbas Saulu Samu Matu Pelawak Lakis Diet Mungguk Mgris Budak Ulu Ngau Ili Sengalang Lubuk Serudit E Ngau B Tanjung Melupak Kedap

Munggung bawang, bangkit rembai, bangkit ijo, beluk, mendas, mempelai, malung, iso, surai layar, bangkit Kemantan, nang asam, tebro, rumah mudan, lubu injin bilak dua, ngau kaban belayan ke bukai, kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke aduar anak anduam ya, aduar anak anduam tau ke bini niang ex tuai rumah sambang udah nadai. Lalu niang tau dekat di sengai Palamayu malam pagi lah pa rumah sidempu, ianya pa rumah cendang penunus debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila em. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau baca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur baru Sarawak.
4: Okey, hanya dia lagi natai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu ari Robert anak rantai madah ke pengawal ngata Solian niang rantai anak lugum ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026, pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Gruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau megak kaban belayan ke Bukai ke ndak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai lumur 011-264-1657 atau ke lumur 014-744-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke ngetas ulit niang rantai anak lugum ke dekat diatur nya 13 hari bulan 6 2026, pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Polin Dindu tahu ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum, zaman anak tatum udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah eh. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah Bawi Rapung, rumah Basil Melaka Beluak penyalian asal rumah Joni Edmund Mengga Nanga Draw Seratua, rumah Jimmy Liduang Kaki Wong Seratua ngau kaban belayan ke Bukai yang ke nda ulih disebut di Tumagang madah ke zaman anak tatum, zaman anak tatum udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuah malam pergila bawa rumah sedempu yang bawa rumah jembat ulu dia dah debat lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tau ilah jadi pesan tu menuju kaban belayan ke ngelala niang di Serata Nur kena boleh disebut di Tomakang. Ok, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat di atur inya 6 hari bulan 6 2026, pukul 8 malam inya pergila ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambung, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut di Tomagang madah ke pengawak bersembiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya, tau ke niang apa ujang ke dekat dia tu pergilah 6/6/2026 pukul 8 malam. Pengawaknya dekat dia tu ba rumah sidampu ianya ba rumah runi ugat sungai Stulai. Penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngakai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari tu udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke tu pan udah dibaca. Okey, jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah tergi nampung maca pesan ke bukai. Okey, hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Okay.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat Litabor ke terus Sari YFM. Kita berperindah ngau setiap gaya lagu berdau mendiang ke berita. Ria Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Terubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemancar, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kawul buat nanga sempurau kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor orang kengempur rumah oleh dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang dekat menerima kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak nyerah ke kuncinya dekat dipenyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak RPR Limbang 3 ngagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS pemansang pengawak berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Yang maksud kerja kutu maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley pegulai engkau sidak tingempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Perambu nyiri tiga ikut ketuai komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agik sistem pentadbiran engkau ketuai komuniti bak renggat raban bangsa. Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikuk pemanca, gau dua ikut pengulu, tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenal tentu ke pengawak Peranak menuanya, ulih diatur gau mana hagi. Dun semanggang Datuk semina bisik 11 ikut ketuai genturun pendiau komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud kejakut tu buat pengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang ngau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek MIT menua pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalai semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempura Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagandur bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah, projeknya mandang ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengka guna di mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dikenal tentu ke infrastruktur ngau perengka guna boleh diasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya bak pengawak alap jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai Peranak menuanya ngambil bisik dikenal ngatur program ngau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang bisik nemuai ngabas diri sebiliak sidak ke bertapik ngau penusah jalai alun ti naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permua itu ndur ngenatai ke penyinu hati serta merik suku moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kenang lempung ke tati yang sidaknya sebilia. Bak penusah ngimbai jalai baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilia nyengkawum sikut nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke depan sidak terpawah sebenar ngelantak batang payip bak tisi jalai. Datuk Idris madah ke penusahnya cukup menyinuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengeriang serta lihat hati napi pengujinya. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

UPS Kerja Raya JKR Sarawak nyangkal penerang ke di Kerembai di madah ke Jematan Batang Lupar 1. Dekat ditutup baru kena 7 hari bulan 6 tu. JKR buat sebegah penerang di Facebook ia nyemetak madah ke tuduhnya endak amat. Laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayuah. Tajak pihak agi bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke buat kandang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat. Lebuh mansa endurnya serta nitih ke semua atur ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh penerang ke pemadu baru semina bak saluran rasmi UPS dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti endak amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, endak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminat ke Tegal sidak endak cukup belanja, maya ngerjista diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantuk belanja, nengah hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawam bantuk yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergensi, hairat pemati, sokong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh hendak patut irau hati pasal pemar bayar maya register kena masuk universiti tang patut diputar manah enggau endak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching kemari. Ia madah pemar udahnya ukai seminat nyedia ke bantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah ia diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik pekit ti dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagar-ngat bansa serta mai pulai pemujur. Ia mansut kerja kutuk berawu media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngol lelaki 15 tahun pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngol induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngol induk 12 tahun dekat berpekit bak Sutra Harbour Golf Club. Berita ti keperlu di. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tip medium mas bak pekit main golf Maya Sukma 2026 tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice President Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedar pemain. Yang maksud kerja kutuk Maya dirandau bak Kelab Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi. Laban sekedar pemain tik pemaduk nyulut. Udah ngelui ari takat umur gaba pekit. Naka kedia tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama. Ianya 6 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak madah. 4 ikut pemain lelaki ngau 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu. Sebenar berjalan ke latih dikena nyikap diri napik Sukma Ila. Pekit main golf Sukma 2026. Nyedia keempat medium mas tik ngaul pekit individu lelaki ngau induk serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kena ngujung ke berita pagi hari YFM, batang berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kaul bak nanga sempurau kapit. Tunakah kita mendengar ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegang jadi patron gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila Taib nyewa ke set mikrokomputer ngal printer ngagai gerempuang riman kebangsaan Malaysia Sarawak. Bak sebengkah pengerami ke dia turba Spital Besai Kuching. Komputernya pemberi hari Company Automated Business System ABS Kuching. Dengan kerjasama bergulai ngau gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu. Pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya. Ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka Jaku Sarito ianya beripai BERIPAI beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup mai beribiat tau kebetulung nanggung. Contoh ayat, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakak dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua, ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup tik sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang ngenang pemerintah keliak nyau nerite aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jakut sari tu ianya beripai.
3: Seleka Jakut Sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew